0: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
1: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran Radio Kalimaya Baskara, Kapten.
2: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?

0: sini aja di Hits Hits Hura.
1: Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.

0: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
2: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.
3: Bikin

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Ayo, siapa nih yang suka main HP sampai lupa waktu? Bilangnya sih cuma sebentar, tahu-tahu udah 3 jam tuh scrollnya. Aku juga sering gitu sih. Ujung-ujungnya malah ngeluh gara-gara mata sama kepalanya jadi sakit. Nah, biar nggak gitu lagi, Ify bakal spill 3 digital detox hack yang bisa banget nih sebaya muda coba. Yang pertama, set screen time. Jadi, HP kamu bakal ngasih alarm kalau kamu tuh udah kelamaan scrollnya. Simple, tapi bikin sadar kalau waktu kamu buat scroll tuh udah habis. Yang kedua, pindahin HP pas lagi fokus. Aku biasanya naruh HP di luar kamar sih. Rasanya beda banget deh. Tiba-tiba bisa selesai aja tuh kerjaannya. Yang ketiga, bisa banget nih pakai aplikasi. Salah satunya Forest. Jadi setiap kali kamu fokus, kamu tuh ceritanya lagi nanam pohon virtual. Kalau kamu gagal, nanti pohonnya mati. Lucu sih, tapi ampuh banget deh bikin semangat biar nggak buka HP. Gimana nih sebaya muda? Berani coba digital detox nggak nih?
2: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Ada kabar baik ya sebagai muda dari dunia hukum kita nih. Nah, Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So, ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
1: Number 2.
2: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah, pas Yupi kepoin ya, line up-nya itu band-band lokal Malang yang bakal nge-cover hits legendaris Oasis secara autentik. So, buat kamu nih ya yang kangen vibes alternatif rock, acara ini tuh bener-bener gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
1: Number 3.
2: Buat kamu nih sebagai muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih. Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya, promo-promonya ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So, siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu emang juaranya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Maya Baskara.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi aja Jody.

0: number 2.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Faresazi featuring Roni Parulian.

Malam minggu gak ada yang ngajak jalan, tenang. Radio Aike. Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin weekend kamu.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi ya jodi.

definisi aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it gitaf.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Faresazi featuring Roni Parulian.

Maya Bhaskara FM, The New In Power. Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Ada kabar baik ya sebagai muda dari dunia hukum kita nih. Nah, Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So, ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
1: Number 2.
2: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah, pas Yupi kepoin ya, line up-nya itu band-band lokal Malang yang bakal nge-cover hits legendaris Oasis secara autentik. So, buat kamu nih ya yang kangen vibes alternatif rock, acara ini tuh bener-bener gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
1: Number 3.
2: Buat kamu nih sebagai muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih. Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya, promo-promonya ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So, siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu emang juaranya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Mau vibes baru yang bikin kamu lebih hidup? Radio Eye Care. Stay tune terus di Radio Kalimaya Baskara. Dijamin gak bakal nyesel.
1: Semangat pagi bareng Hits Surat. Hanya di Kalimaya.

0: pacaran, endingnya cuman ada dua. Kalau enggak jadi manten, ya jadi mantan.
1: Here comes another hour of today's hit music. Here's the tune.
2: Perjalanan ke pantainya berapa lama sih, Ai?
3: Sekitar 2 jam sih.
2: Lama banget. Biar gak kerasa bikin video carpool karaoke yuk.
3: Yuk, tapi lagunya harus di radio ya, biar gak ketebak.
2: Setuju, pas banget. Di Radio Kalimaya, lagi waktunya Kalimaya's Most Wanted Hits. Aku nyalain radionya ya.
4: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
3: Killing time sambil karaokean pakai lagu hits emang paling top sih. Pas banget, KMWH ada buat kamu. Dengerin Kalimaya Most Wanted Hits tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12. Siap bikin

0: your friendly hit station.
1: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, happy Sunday Sebaya Muda, barengan sama aku Hitsmaker Diva. Di program Kalimaya Most Wanted Hits, kita bakal update chart dan lagu-lagu apa aja yang baru edisi minggu ini. So buat kamu yang pengen cerita, curhat, sambat, boleh banget request. Sorry banget, aku tolak ya yang request. Nah buat kamu yang pengen cerita-cerita, langsung aja di 0822-622-0021 atau Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Soalnya nih abis ini aku mau ngangkat telepon dulu nih Sebaya Muda. Soalnya ringtone-nya udah bunyi nih barengan sama Aiken Ringtone.

Pagi-pagi tuh emang enak di amapianoin sebaya muda barengan sama lagunya Akon yang judulnya Ringtone. Jadi kan emang sekarang genre amapian tuh lagi disukain sama orang gitu. Kok dulu kan kalau kamu mungkin suka dengan musik-musik EDM, breakbeat, terus juga apalagi ya, yang pokoknya yang jedang-jedung, tapi kali ini tuh beda. Temanya tuh amapiano gitu. Dan kayaknya sih awal-awal amapiano rame itu dipegang sama Tyla ya, kayak dia tuh bener-bener yang afrobeat amapiano banget, karena Tyla tuh yang kayak ngebikin orang-orang jadi tahu bahwa ada genre amapiano nih. So nih sebaya muda, barusan ya di new entry pertama kita punya lagunya Akon yang judulnya Ringtone. Jadi buat kamu yang pengen gitu kan nelpon atau pengen seru-seruan, boleh banget dengerin lagu terbarunya Akon. Karena Akon ini kan udah jadi musisi udah cukup lama juga ya sebaya muda. Jadi definisi walaupun udah lama tapi tetap bisa ngikutin zaman gitu loh. Jadi benar-benar Akon ini sesuai deh sama Gen Z gitu kan. So sebaya muda, kalau ngomongin Akon, lagu dari Akon apa yang paling kamu suka? Langsung aja kasih tahu aku di 0822-622-0021 gitu. Anyways nih, kalau misalnya ya HP kamu kan udah bunyi nih, terus ada di telepon dari gebetan, nah apa yang bakal kamu lakuin? Coba deh kasih tahu aku gimana caranya kamu ngasih tahu kalau kamu tuh suka sama dia barengan sama lagunya Lucas Graham, To Know a Girls.

Di balik seseorang yang sukses, selalu ada mantan yang menyesal. Music selected by you just for your workplace. Do you mind if I try it?

By the way, ya barusan kita dengar lagu kedua dari Lucas Graham yang judulnya To Know Girls. Jadi kayak kamu mau nunjukin bahwa kamu suka sama cewek itu gitu kan, tapi kamu bingung. Ya jangan jadi perbingungan duniawi sebaya muda. Soalnya kalau kamu jadi perbingungan duniawi ya, kita juga bingung cewek gitu. So, kalau ngomongin soal perbingungan duniawi ya, kamu tuh tipikal orang yang bingung atau orang yang kayak enggak bingung gitu nentuin perasaan. Coba deh kasih tahu aku ya barengan sama lagunya Meghan Trainor yang Simmer.

info-info sebaya muda hari Minggu tetap dong harus dapat insight baru nih dari Kalimaya Baskara FM. Walaupun libur, aku akan kasih info terutama buat kamu yang mungkin mau bepergian ke Gunung Semeru atau mau hiking ke Gunung Semeru ya sebaya muda. Soalnya nih aku dikasih tahu sama antaranews.com gitu kan, kalau Gunung Semeru itu yang ada di perbatasan antara Kabupaten Lumajang sama Kabupaten Malang Jawa Timur lagi ngalamin dua kali erupsi dengan tinggi letusannya tuh sekitar 700 meter di atas puncak di hari Sabtu pagi. Kalau katanya petugas pos pengamanan Gunung Semeru ya Pak Sigit Rian Alfian itu bilang erupsi pertama itu sekitar jam 6.56 waktu Indonesia bagian barat. Nah tingginya sih sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 meter di atas permukaan laut. Nah kalau lihat dari kolom abu gitu ya atau kayak dari asap-asapnya nih sebaya muda itu warnanya putih sampai kelabu. Intensitas tebelnya sih dari arah barat daya ke barat ya sebaya muda. Dan erupsinya juga kerekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 105 detik. Terus disusul nih beberapa menit kemudian di jam 7.05 waktu Indonesia bagian barat ya, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu balik lagi erupsi dengan tinggi letusannya sekitar 700 meter juga di atas puncak atau sama nih 4.376 mdpl. Nah buat kolom yang kedua nih, buat abunya itu warna putih sampai kelabu, intensitasnya tuh tebel ke arah barat daya dan barat. Jadi kamu cek deh arah barat daya dan barat dari Gunung Semeru tuh kemana ngarahnya sebaya muda, please kasih tahu aku. Terus erupsi juga kerekam di seismograf juga ya dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 103 detik. Pak Sigit juga ngejelasin ya, kalau sekarang Gunung Semeru tuh statusnya FYI ada di level 3 alias siaga. Jadi beliau ngerekomendasiin masyarakat gak boleh ngelakuin aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kerobokan. Di Besuk Kerobokan sejauh 13 meter atau 13 km ya dari puncak erupsi. Jadi kalau di luar jarak itu ya, masyarakat tuh dihimbau gak beraktivitas di jarak 500 meter di tepi sungai ya, atau sepadan sungai dan juga di sepanjang Besuk Kerobokan. Soalnya punya potensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar di jarak 17 km dari puncak. Dan juga masyarakat dilarang ya buat beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena ya rawan sama bahaya lontaran api atau batu pijar nih. So jadi buat kamu yang ada di daerah Semeru, stay safe ya sebaya muda yang mau hiking, di sabar-sabar dulu ya.

0: Mr. Edi berkata, musim penghujan telah tiba. Hati-hati, di jalan banyak kenangan. Genangan maksudnya.
1: Attention radio station. Sorry about that. Please back away from your radio.
2: Kalimaya Baskara only for you.
3: Shimmer-shimmer, jadi ingat baju lebaran ya sebaya muda. Karena kan rame shimmer-shimmer. Nah, barusan kita dengerin lagu dari Jennifer Lopez, dari Meghan Trainor yang judulnya Shimmer nih. By the way, Shimmer ini ada di new entry ketiga ya sebaya muda. Dan abis ini kita bakal ke new entry kedua, yaitu momen dimana kamu tuh kayak, aku masih perlu waktu lagi deh ngabisin waktu atau ngabisin sisa hidup aku sama kamu nih, barengan lagunya Niall Horan, Little More Time.

Gimana gimana malminya tadi malam Sebaya Muda? Kalau aku sih malminya ditutup dengan keledokan ya. Keledokan apa lagi keledokan? Ada kelumpuran Sebaya Muda, full of lumpur. Aku bilang ini kayaknya full of topping coklat deh. Soalnya kemarin aku nonton konser gitu kan di Rampal, dan kebetulan tuh hujan gitu kan. Dan kita tahu ya, walaupun hujan itu sore dan waktu konser aman banget gak ada hujan, tapi gitu kan beceknya tuh kerasa banget. Jadi aku benar-benar ngerasa kalau kaki aku tuh full topping. Bahkan ya, kalau kamu tahu, aku benar-benar mandi di, aku baru kelar buat pulang nyampe ke rumah itu sekitar jam 1 malam. Terus aku hapus makeup dan lain sebagainya, dan aku harus punya PR buat deep cleansing ya, deep cleansing badan dan deep cleansing sendal. Dan untungnya aku enggak pakai sepatu, karena aku udah punya firasat bahwa aku enggak akan pakai sepatu deh, karena ini pasti aku kan sangat amat ledok dan becek. Ternyata benar, bahkan pakai sendal pun gitu ya, itu juga masih benar-benar susah banget ngebersihinnya. Jadi aku mandi jam 2 malam, literally mandi jam 2 malam, sikat-sikat sampai yang kata bunda aku, habis ngapain sih tengah-tengah malam mandi. Terus kayak bunda aku, akhirnya aku tunjukin lah sepatu, sendal dan juga celana jeansku. Kata bunda aku, apakah habis membajak sawah di Rampal? Tentu tidak. Habis nonton Roni Parulian, habis nonton Nadine Amizah, habis nonton Tulus. Karena aku jujur terakhir kali nonton Tulus itu kapan ya? SMA. Aku terakhir nonton Tulus tuh SMA, dan aku ternyata masih ingat sama lagu-lagunya Tulus. Dan kalau Nadine, aku kayaknya terakhir nonton tuh tahun 2003 sih aku terakhir. Sorry, 2024 aku terakhir nonton Nadine. Terus aku juga nonton For Revenge, dan ini pertama kalinya aku nonton For Revenge. Dan lagunya tuh seru-seru banget nih Sebaya Muda. So, kamu gimana? Coba dong ceritain malam minggu kamu ya di 0822-622-0021 barengan sama The Kid Leroy, Pieces.

0: Mr. Eddy berkata,
1: disebut apakah orang yang kamu suka juga menyukai kamu? Imajinasi.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 102.1. I'm very impressed.

lagi deh hati kamu berkeping-keping kayak lagunya Dikit Leroy yang judulnya Piazza Sedih Sebaya Muda. Jadi kalau ngomongin hati hancur berkeping-keping tuh sebenarnya kayak surprise but not surprise gitu loh. Kayak wow, pecah lagi nih, hancur lagi nih hatinya. Kayaknya niat awalnya gak pengen memecahkan hati ini ya, tapi gak tahu kenapa akhirnya patah juga. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga kehidupan gitu kan. Jadi bukan kehidupan lagi kalau kata aku, udah jadi kehidupan. So that's why patah hati, jatuh cinta tuh kayak ya udahlah ya, tuh kayak momen. Definisi kalau patah hati itu aku selalu akan bilang namanya hidup cuma sekali, marilah kita happy-happy gitu. Anyway sih, aku bakal ingetin ke kamu, new entry pertama kita ada Dikit Leroy, terus yang judulnya Pizzas. Di new entry kedua kita ada Niall Horan yang judulnya Little More Time. Di nomor 3 kita ada Meghan Trainor, Shimmer. Di nomor 4 kita ada Lucas Graham, To Know A Girls. Dan di posisi kelima kita punya Ringtone dari Akon. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget nanti di program request 12. Belum selesai ngomongnya. Nanti di program request 12 boleh banget request lagu-lagu tadi new entry di semua program kecuali Kalima Yang Most Wanted Hits. Kenapa emang yang gak boleh request di Kalima Yang Most Wanted Hits? Karena hari Minggu tuh waktunya charts bayam muda

0: Bukan. Adanya apa?
1: Stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara.

Yuk, waktunya kita masuk ke charts BM Muda ya. Di posisi ke-10 tadi barusan kita dengar lagu dari Luis Capaldi yang judulnya Stay Love. Karena emang menjaga tuh lebih susah daripada mendapatkan. Setuju gak sebagai muda, entah itu nilai kamu, entah itu sama pasangan kamu, pokoknya kalau udah ada kata-kata menjaga itu lebih susah daripada memulai atau mengakhirinya. So di tahun 2026 ini, apakah kamu masih bersama dengannya yang kamu temuin di tahun berapa itu, atau kamu menyudahin hubungan yang kamu temuin sama orang yang kamu temuin di tahun 2000 berapa itu, di tahun 2026 ini? Dan barengan sama lagunya Zayn Malik, Side Effect.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Jujur, tadi malam aku sangat amat happy banget karena nih sebaya muda gak hujan waktu konser. Jadi hujannya tuh sebelum konser kan, tapi sedihnya tuh dapet. Kenapa? Karena konsernya tuh outdoor ya, full outdoor banget. Jadi kaki aku tuh full topping coklat. Karena apa? Karena lumpur. Jadi aku sama teman-teman aku bercandaan, kita habis ngebajak sawah nih kayaknya dirampal. Soalnya bener-bener seseru itu konser becek-becekan. Jadi ini first time dalam hidup aku ngebecek-becekan kayak gitu. Karena sebelumnya aku gak pernah sebecek-becekan itu. Terus mana ya aku lihat ciwi-ciwi lain itu, kan ada Nadine kan tadi malam, itu kayak jadi koket-koket yang mereka tuh ada topping-topping coklatnya gitu. Nah anyways, ini buat kamu yang hari ini mau pergi main, sekarang aku bakal ngasih tahu kamu ramalan cuaca dari BMKG. Ingat, bukan ramalan tarot tapi ramalan cuaca. Kalau katanya si Antara News sih bilang ya, dia habis dari kantornya BMKG tuh si Antara. Jadi BMKG tuh ngekirain sebagian besar wilayah kota-kota besar di Indonesia tuh bakal diguyur hujan di hari Minggu ini. Kalau katanya prakirawan BMKG ya, Bu Medayu Bestari itu bilang kalau diawali dengan wilayah Sumatera, hujan ringan bakal ngeguyur Banda Aceh, Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau, Padang, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Kepulauan Babel, dan Bandar Lampung. Dan waspada hujan petir gitu kan, karena punya potensi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, habis itu kalau ke Pulau Jawa nih, Bu Medayu tuh bilang kalau cuaca di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah diperkirakan bakal hujan dengan intensitas ringan. Terus Bandung, Jawa Barat, dan Serang, Banten bakal diguyur sama hujan dengan intensitas sedang. Dan buat kamu nih yang ada di Surabaya, waspada hujan petir. Terus juga di Jogja juga sama ya, bakal ada hujan petir. Terus kalau di wilayah Kalimantan, Keponti, Kalbar, Palangka, Kalteng, dan juga Samarinda di Kaltim itu bakal hujan ringan. Kalau di Tanjung Selor, di Kaltara, itu punya potensi hujan sedang. Dan buat Banjarmasin di Kalsel, waspada hujan petir. Nah kalau kita ke wilayah Bali, NTB gitu kan, Bali Nusa Tenggara, Kota Kupang, NTT itu diperkirakan juga bakal berawan tebal dan hujan ringan itu bakal ada di Bali dan di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Terus kalau di wilayah Sulawesi, cuacanya di Gorontalo bakal diselimutin awan tebal. Kalau Manado, Sulawesi Utara itu berawan. Hujan ringan itu bakal di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Kendari, di Sulawesi Tenggara atau ke Mamuju sampai Sulawesi Barat bakal dilanda hujan dengan intensitas lebat. Jadi buat di daerah Maluku, Maluku Utara, Ambon, Ternate, potensi hujan dengan intensitas ringan. Terus yang terakhir nih, kalau di wilayah Papua gitu kan, bakal ada hujan dan hujan ringan ada di Sorong, Papua Barat Daya, di Manokwari, Papua Barat, Nabire di Papua Tengah, Jayawijaya, Papua Pegunungan, dan Jayapura sama Merauke, Papua Selatan. So, hati-hati nih sebaya muda ya. Dan jangan lupa bawa jas hujan juga.

0: Feel the frequency.
1: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
2: Mr. Edi berkata,
3: jatuh cinta itu pakai perasaan, memeliharanya pakai penghasilan.

By the way, aku bakal reminder lagi nih chartnya Sebaya Muda and Hai. Masih barengan sama aku, Hitsmaker Diva, di program Kalimaya Most Wanted Hits. So, kali ini di posisi ke-10 kita punya Stay Love dari Luis Capaldi. Terus di posisi ke-9, buat kamu yang kangen sama orang tapi udah gak bisa ngulang masanya, boleh banget dengar lagunya Side Effect dari Zayn Malik. Terus juga next nih Sebaya Muda ya, buat kamu yang kebanyakan ngasih kode-kode, udahlah kataku jangan terlalu kasih banyak kode gitu. Karena cewek kamu tuh udah langsung bilang kayak say yes aja. Udah pokoknya aku say yes. Udah kamu gak usah kebanyakan teori, gak usah kebanyakan praktek, gak usah kebanyakan kode-kode. Langsung aja to the point bilang aku suka sama kamu. Soalnya cewek kamu tuh udah bilang say yes. Kayak lagunya 50-50 featuring sama Waybird, say yes.

0: all you need is music.
1: Sorry mas, ganggu gak ya?
2: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
1: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Wah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat? Curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.
0: Radio Nops with Kalimaya Baskara FM.

gimana? Kamu masih mau kode-kodean gitu? Kayak seberapa lama sih kamu kuat untuk ngekode-kode gebetan kamu? Iya, kalau gebetan kamu peka ya. Kalau gebetan kamu gak peka mah percuma tuh semua kode-kodenya mental. Karena jujur aku tuh orangnya tuh kayak gak sepeka itu untuk menangkap sinyal-sinyal. Jadi aku mesti bilang dari awal tuh the point aja deh, daripada kamu pakai segala kode-kodean karena gak nyampe kode atau sinyalnya di aku nih sebaya muda. Dan saya tadi ada di posisi ke-8 ya, by the way. Sebelumnya ada di posisi ke-10, jadi naik 2 tingkat minggu ini. Dan hari minggu ini sebaya muda, kamu mau pergi kemana nih? Coba dong kasih tahu aku rencana kamu hari minggu ini mau pergi kemana. Kalau aku sih mau pergi ke Kopja ya, barengan sama cinggundul aku. So kalau kamu mau pergi kemana, yuk kasih tahu aku barengan sama lagunya Marshmello featuring sama Thomas Tanner, Where We Go. Oh.

0: Star Duit Kalimaya Baskara.
1: Halo, Mal?
2: Aisyah, alarm aku gak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
1: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jump scare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaik muda.
0: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.
3: Special for you, it's Kalimaya.
4: Jujur aku kayak grumpy banget tadi pagi waktu bangun tidur sebaya muda karena kaki aku pegel banget. Terus aku kayak ngerasa masih ngantuk, mana di tengah-tengah tidur ada adegan di mana kaki aku kram. Ih, rasanya sakit sampai sekarang, kaki aku kayak masih kerasa sakit dengan si kramnya itu. Tapi gak apa-apa ya, walaupun grumpy kita tetap harus happy-happy barengan sama aku sampai nanti jam 12 gitu kan. Kita bakal update lagu-lagu apa aja yang masuk di Kalimaya Most Wanted Hit. So, barusan kita dengar lagunya Where We Go dari Marshmello featuring sama Thomas Fred, dimana kayak ngajak kamu untuk udahlah yang penting pergi aja dulu gitu, daripada kebanyakan ah tapi bagaimana mau sukses kalau kamu masih banyak ah tapi. Dan kalau ngomongin soal your everything di tahun ini sebaya muda, apa nih segalanya buat kamu? Coba dong kasih tahu aku barengan sama lagunya My Everything dari Sonny Turner.

0: que...
1: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
2: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
1: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
2: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.
3: Your daily motivation listen to Kalimaya Baskara FM.

Bring your happiness with me, Sebaya Muda di 102,1 barengan sama aku di program Kalimaya Most Wanted Hit. So, barusan kita dengar lagunya Sony Tenet yang judulnya Cut in Half nih, Sebaya Muda, yang udah ada di posisi ke-6, naik 1 tingkat dari posisi 7 minggu kemarin dan udah bertahan 1 bulan, which is 4 minggu nih. So, buat kamu yang lagi nunggu-nunggu jawaban dari doi yang ngerasa kayak ada kupu-kupu yang mulai muncul di perut-perut kamu, yang rasanya mau terbang sambil kegirangan nunggu balasan dari doi, sini deh, ini ada lagu yang cocok banget buat your love anthem, Charlie Puth, Live Life to This.

0: Play music.
1: Kamu kenapa ih? Kok kayak gak enak gitu mukanya?
2: Hah, lagi stres aja sih. Banyak yang lagi dipikirin.
1: Nih, coba dengerin.
0: Radio Kalimaya Baskara, solusi tepat buat feeling tipis dan kabur dari realita.
3: Drop
0: the beats. Raise the vibes.

0: Kalimaya Baskara Only For You.
1: Apakah sudah ada intensitas atau entitas apa sih makhluk yang berhasil mendobrak hati kamu sebagai muda di tahun 2026 ini? Kalau aku sih jujur tahun 2026 ini gak ada sih yang mendobrak gitu kan. Kayak semuanya ngetok-ngetok dulu padahal pengennya didobrak gitu. Tapi anyways, ngomongin soal mendobrak hati ya, kali ini aku ada lagu dari El Capitan featuring sama Taehyun, featuring sama Jeremy, yang dikasih judul lagu Breaking Through. Jadi ceritanya adalah ketika kamu tuh udah ngehancurin semua penghalang yang ngebikin hubungan kamu itu jadi ada batasnya sama doi. So ini dia lagu buat kamu.

0: Ali Maya Baskara only for you.
1: Still on 102.1 Semaya Muda, masih barengan sama Hitsmaker Diva di program Kalimaya Most Wanted Hits. Dan kali ini aku bakal kasih kamu insight baru lagi nih Semaya Muda. Siapa yang kemarin udah nonton Hammer Sonic Festival? Jadi kalau ngomongin Hammer Sonic Festival tuh akhirnya diadain ya Semaya Muda dengan konsep private party gitu. Dan di Hammer Sonic ini ngedatengin band metalcore asal Kanada Counterparts gitu kan, dan ngeramein panggung di Nuansa International Convention di Nuansa International Convention Exhibition atau NICE Pantai Indah Kapuk di Tangerang Banten di hari Sabtu kemarin. Jadi penonton dari awal tuh kayak nikmatin pertunjukan musik yang cepet dan agresif gitu. Bahkan dari awal sampai akhir pertunjukan nih, antara news nonton gak ngajak-ngajak aku gitu kan. Jadi tuh mereka langsung ngebentuk mosh pit gitu kan, atau area buat joget di depan panggung, dan juga circle pit yang lari-lari gitu kan, satu arah sambil ngebentuk lingkaran besar. Jadi kalau ngomongin Counterparts ini, itu ngebawain lagu A Wings of Nightmares di, ini ada di dalam album Nothing to Left di tahun 2019. Terus Paradise and Plague gitu ada di album The Eulogy of Those Still Here yang dirilis tahun 2022. Bahkan nih gak cuma itu aja, mereka juga nyanyiin lagu With Loving Arms Disfigured, ada To Hear of a War, ada No Lambs West Lost, ada A Martyr Left Alive, dan ada Whisper of Death. Dan bahkan vokalisnya dari Counterpart sendiri nih, Brandon Murphy, bilang kalau apresiasi banget sama penonton Indonesia. Kayaknya ya semua penonton, bukan semua penonton, semua musisi luar negeri gitu kan yang datang ke Indonesia tuh bener-bener definisi gak mau pulang sebelum digoyang, karena kita rame banget kalau nonton konser nih Semaya Muda. Jadi dia bilang nih, makasih ya udah ngapresiasi kehadiran kita, kita juga masih punya banyak yang ditampilin gitu. Dan yang bikin lucu nih Semaya Muda, si Murphy ini pakai kaos gambar Dahyun dari grup K-pop Twice. Bayangin, udah secadas itu ya, secadas Counterparts, bajunya masih Hello Kitty juga nih si Murphy. So Murphy ini emang dia suka sama K-pop-K-popan gitu. Nah, dan kalau ngomongin si Hammer Sonic Festival, ini adalah festival musik rock yang terbesar di Asia Tenggara. Gak cuma rock aja, tapi juga metal. Dan by the way, ini Hammer Sonic ini udah ada dari tahun 2019. So, kamu tadi malam nonton gak Hammer Sonic Festival nih sebaya muda?

0: Feel the frequency. Face the day with a smile and kalimaya mascara.
1: Dem, tek, dem, dem, dem, tek. Ganti dong, masa dari kemarin gitu terus. Cobalah Jenny yuk.
2: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
1: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
3: Biar gak pusing, gak asin update tren viral dunia maya kamu, cuma di radio Kalimaya Baskara.

more reminder lagi nih sebaya muda chart. Dari posisi ke-10 kita ada Style Love dari Luis Capaldi. Posisi ke-9 kita punya Side Effects dari Zayn Malik. Di posisi ke-8 ada Zayas dari 50/50 featuring sama Weber. Terus di posisi ke-7 kita punya Where We Go dari Marshmello featuring sama Thomas Rhett. Di posisi ke-6 kita punya My Everything dari Sony Tenet. Di posisi ke-5 kita punya Replay This dari Charlie Puth. Di posisi ke-4 kita punya Breaking Through dari El Capizan featuring sama Taehyun featuring sama Jeremy Zucker. Dan buat kamu yang ngerasa bahwa jatuh cinta itu mudah, jatuh cinta itu menyenangkan, boleh banget barengan sama Lucas Bell, So Easy to Fall in Love.

0: Feel the beat. Leave the music.
1: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
2: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
1: Kamu ini bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
3: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.
4: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
5: Dan kita udah menuju ke top 3 sebaya muda ya. Jadi di posisi ketiga di International Hit Singles edisi 5 Mei 2026, aku punya So Easy to Fall in Love, lagunya dari Lucas Veil. Dan di posisi kedua adalah lagu Kapak. Kenapa lagu Kapak? Karena lagu ini galau ya, tuh kayak berasa hati kamu tuh di kapak-kapak gitu, barengan sama lagunya Honey featuring Nicki, Location Unknown.

0: in to Kalimantan FM and feel the joy.
1: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
2: Bang, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan Kalimaya Baskara.
3: Son of your day, Kalimaya Baskara.
4: Makin dekat sama posisi pertama sebaya muda, di posisi kedua kita punya Location and Know Honey featuring sama Nikki, dan di posisi pertama kita punya dari Love Maria. So congratulations buat Love Maria yang udah berhasil gitu kan bertahan 9 minggu di Kalimaya Most Wanted Hits, dan udah jadi pemenang di edisi 5 Mei. So abis ini ada lagu Maria, dan aku bakal ngasih tahu kamu new entry atau ruang tunggu apa aja yang ada di chart Indonesia.

0: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalima Eva sekarang.
1: Duh, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
2: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
1: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?
0: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalima Eva sekarang.
3: Maya Baskara on the phone.
4: So let's go, kita ke Indonesia Hit Single Sebaya Muda kali ini di ruang tunggu pertama. Aku punya lagu JKT48, Wakaka People.

By the way, sebaya muda, kamu suka gak sih sama nonton balapan nih? Jadi balapan itu kan macam-macam ya, ada balapan mobil, ada balapan motor. Nah, buat kamu yang suka sama F1, kali ini aku sama Antara News baru aja gitu kan nonton Grand Prix Miami 2026. Jadi nih, pembalap Mercedes Kimi Antonelli itu ngerebut posisi starter depan atau pole position di Grand Prix Miami 2026 di sirkuit Miami International Autodrome di Miami, Amerika Serikat di hari Minggu dini hari. Dan kalau dikutip dari laman Formula One, ya ini jadi pole position ketiga Antonelli secara beruntun di musim ini, karena sebelumnya Do itu juga udah dapat pencapaian di GP China dan juga Jepang. By the way nih, Antonelli tuh baru umur 19 tahun loh sebaya muda. Jadi tampil memukau di babak kualifikasi, ngunggulin Max Verstappen punya Red Bull dan Charles Leclerc punyanya Ferrari yang masing-masing akan dari start di posisi kedua dan ketiga gitu. Karena biasanya kan yang menang ada si Verstappen ini. Nah, terus di pole position ini juga memperbesar peluang Antonelli yang buat ngecetak hat-trick di 3 GP F1 di musim ini secara berturut-turut dan jadi yang terbaik di China dan Jepang. By the way nih, Antonelli juga diperkirakan bakal nembus hasil Sprint Race GP Miami di mana Doi itu finish di urutan ke-6 karena ada terkena penalty track limit nih sebaya muda. Jadi kalau ngomong di sesi kualifikasinya ini ya, itu sengit banget di mana 4 tim papan atas secara gantian berjuang atau berpeluang ngarahi pole. Nah, Antonelli ini ngecatain waktunya di 1 menit 27 detik sekian gitu kan di percobaan pertama di Q3 atau kualifikasi 3. Ya walaupun sempat ngelakuin kesalahan di awal percobaan terakhirnya, itu ngebuat Doi gagal memajamkan waktunya. Tapi posisinya Antonelli masih tetap aman banget gitu. Dan juara dunia 4 kali Max Verstappen ya bakal nemenin Antonelli ke baris terdepan dengan ada di start kedua gitu, dan merupakan kali pertama Red Bull nempatin di front row di musim tahun 2026. Nah, sedangkan Leclerc nih itu ngekor di belakang dengan mobil Ferrari yang berselisih 3/10 detik dari Antonelli. So gimana nih sebaya muda, kalau ngomongin dari McLaren ya, itu hasilnya sih katanya sih kurang menyenangkan ya, karena ngedomisi sprint race dengan finish di posisi pertama dan kedua. Nah, Lando sama Oscar Piastri ini justru ngalamin penurunan di perform kualifikasi nih, soalnya Norris ada di posisi keempat dan juga buat Piastri merosot ke posisi ketujuh.

0: Chill the Frequency.
1: Good vibes begin with. Begin with good good music.
2: Heh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
3: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
2: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?
1: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.
4: Special for you.
5: Anyways, masih di Kalimaya Most Wanted Hits di 102,1. Sebaya muda, barusan kita dengar lagu Wakaka People dari JKT48. Nah, next, aku punya lagu baru dari Dipa Barus featuring sama Hindia yang judulnya Nafas. And ini dia buat kamu.

0: Hari baru, semangat baru, barengan Karmaya Baskara.
1: Hai, selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
2: Ready warna itu mah mbak?
1: Loh, ready mas, langsung check out aja. Bentar mas, kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

Next, Baya Muda di ruang tunggu terakhir ya, kita punya lagu dari Raim Laode yang judulnya Menari-Nari. Nah, udah kepo kan? Kayak gimana sih lagu Menari-Nari? So, langsung aja, this is a special song for you.

0: Hits Power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.
1: Sorry kak.
2: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-laparnya.
1: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
2: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan. Yeah.
3: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi. Keep calm. Turn up the music.
4: Special for you, it's Kalimaya.
5: Di umur yang sekarang ini ya, sebaya muda, kamu masih ingat gak sih janji-janji manis yang pernah dia kasih ke hidup kamu gitu kan? Kayak entah janji ini, janji itu, yang ternyata janjinya cuma sekedar janji doang, gak ada realisasinya. So buat kamu yang udah engap banget dengan janji-janjinya dia dan berusaha untuk ngelupain semua janji-janjinya, coba deh denger lagu Brisia Jodi yang judulnya Sisa Janji. By the way, ini OST dari Istri Paruh Waktu.

0: Keep it real, keep it music.
1: Music.
2: Kamu jahat, Mas.
3: Mas tuh gak bermaksud loh.
2: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
3: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.
0: Kerja Satso bareng Radio Kalimaya Baskara.
4: Kalimaya Baskara on the phone.
5: Still on 1.1 Sebaya Muda dan masih barengan aku Hitsmaker Diva di program Kalimaya Most Wanted Hits. So, barusan kita ada di posisi ke-10 ya, lagu dari Brisia Jodi yang judulnya Sisa Janji. Nah, mungkin buat kamu yang ngerasa takut di masa depan itu kayak gimana, takut juga ngelangkah karena gak tahu ke depannya bakal kayak gimana dan masih ragu-ragu, menurut aku sih sebenarnya itu hal yang wajar banget ya, ketika tuh ragu-ragu. Tapi bakal jadi gak wajar ketika kamu itu gak berusaha untuk melangkah ke depan. So buat kamu yang lagi ragu-ragu untuk ngambil langkah ke depan gimana, aku temenin barengan sama lagunya Iggy Taf, Mungkin di Depan Buram.

0: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus.
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.
2: Kalimaya Baskara FM.

0: Kalimaya Baskara, only for you.
1: Next, kita ke chart selanjutnya nih. Sebaya Muda di posisi ke-8 yang udah bertahan 2 minggu di Kalimaya Most Wanted Hits. Kali ini datang dari lagunya Vanessa Zee sama Roni Parulian gitu. Jadi ini adalah momen dimana kamu gak mau lagi ngulang jatuh cinta sama orang yang sama. Definisi kamu udah selesai sama orang itu dan bener-bener gak bisa buat balikan lagi. Nah, buat kamu yang anti balikan atau ngerasa bahwa balikan itu gak worth it, coba deh denger lagu dari Takkan Terulang Vanessa Zee featuring Roni Parulian.

0: Baskara FM, lighting up your hope.
1: Sarangeo. Hah? Bukan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
2: Mbak, yang betul itu Annyeonghaseyo.
0: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. 102.1 bring happiness.
3: Masih di 102.1 Sebaya Muda. So, barusan kita dengar lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring sama Roni Parulian. Dan kata aku sih di posisi ke-8 ini benar-benar definisi duet yang gak pernah terbayangkan sebelumnya, tapi akhirnya bisa direalisasi. Next, di posisi ke-7 ya, buat kamu yang kangen sama orang tapi gak berani buat ngungkapin, gak berani buat ngomong kamu kangen sama orang itu, cuman berani sebatas jadi secret admirer-nya, boleh banget dengar lagunya Bernadia di posisi ke-7 yang sebelumnya ada di posisi ke-10, naik 3 tingkat minggu ini dan udah bertahan 2 minggu. And this is special song for you, Miopi Rabun Jauh.

0: Cuma tinggal 5 ya Baskara.
1: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
2: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
1: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
3: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.
0: Mutanti Drop, Mutanti Flow, cuman di Radio Kalimaya Baskara.

Next, Bayam Muda, udah puas kan kamu dengar lagunya Rabun Jauh dari Bernadia? Dan ini rilisan terbarunya Bernadia di tahun 2026. Dan di posisi selanjutnya nih, di posisi ke-6, aku punya lagu dari Pamungkas yang sebelumnya ada di posisi ke-10 di posisi ke-9 langsung naik 3 tingkat jadi posisi ke-6. Jadi kalau ngomongin lagu Pamungkas yang abis ini bakal aku play itu adalah tentang dimana hubungan itu tuh saling memaafkan, saling mengerti, terus juga saling nurunin ego gitu kan. Jadi kalau misalnya hubungan kamu tuh full of ego, kayak hubungan kamu tuh bakal cepet udahannya. Dan buat kamu yang selalu mengalah untuk kebaikan, that's special song for you. Berapa kali kita akan saling memaafkan, Pamungkas.

0: Morning Bus only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
2: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran Radio Kalimaya Baskara, Kapten.
3: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?
4: Kalimaya.
0: 102.1 Bring Happiness.
5: Yup, kita lanjutin lagi nih sebaya muda. Tadi udah di posisi ke-6, sekarang aku mau ke posisi ke-5. Ini datang dari lagunya Afgan gitu kan, di album terbarunya Retrospective kalau gak salah judulnya. Jadi lagu kali itu Silahkan, dimana kayak yaudah kalau kamu mau masuk ke hati aku boleh, mau pergi boleh deh, pokoknya terserah kamu

0: start your day with us.
1: Di tengah kehidupan adulting ini, kayaknya butuh deh asupan ide kreatif dan sesuatu yang bikin semangat tiap hari. Radio iCare. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.
2: Let music flow through you.
3: Special for you, it's Kalimaya.
4: Kalau ditanya alasan 1000 kali kamu milih dia, apa nih sebenarnya yang mudah? Apakah kamu punya 1000 alasan untuk bertahan sama dia, atau jangan-jangan kamu cuman punya 1000 alasan buat gak bertahan sama dia?

0: Basics is the rim of ice. Rim of ice.
1: Bareng Radio Kalimaya Baskara, bikin hari kamu lebih berwarna dan makin hype abis. Radio Aiker. Mulai sekarang, Radio Aiker.
2: Perfect day, Kalimaya Baskara.
3: Music makes everything better.
4: Makin mepet sama posisi pertama nih Sbel Muda. By the way ya, aku bakal ingetin ke kamu, di posisi ke-10 kita punya Sisa Janji dari Brisia Jodi. Posisi ke-9 mungkin di depan Buram dari It Gitaf. Posisi ke-8 Tak Akan Terulang dari Vanessa Z featuring sama Roni Parulian. Terus di posisi ke-7 kita punya Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-6 kita punya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-5 Silahkan dari Afgan. Dan barusan posisi ke-4 ada 1000 Kali dari Gea Indrawari. So next kita punya lagu terbaru dari Neida yang judulnya Kini.

0: music.
1: Scroll sosmed emang asli bikin nyandu, tapi kalau keseringan bisa bikin brain rot loh. Radio Aiker. Biar kamu tetap bisa kreatif maksimal, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.
2: Music made to move, you.
3: Always with you, Kalimaya Baskara.
4: Makin dekat ke posisi pertama Sebaya Muda, di nomor 2 ada lagu dari Isyana Saraswati featuring sama Tadi, featuring sama Mako and Red Rose. Jadi lagunya ini judulnya Tunggu Aku. Jadi dimana kayak kita prosesnya bareng-bareng ya, kita bareng-bareng gitu. So that's why dikasih judul namanya Tunggu Aku. Nah kalau ngomongin Tunggu Aku nih Sebaya Muda, sekarang kamu lagi ada di proses menunggu atau kamunya yang ditunggu?
5: I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on, and don't you

Repeat. Tiap hari kalau nggak makan, tidur, ya scroll sosmed. Duh, nggak produktif banget. Radio Aiker. Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Music that sets you free.

Dan semuanya muda, aku bakal reminder lagi dari posisi kelima ya. Aku punya lagu Silahkan dari Afgan. Posisi keempat aku ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Di posisi ketiga aku punya Kini dari Yovie Widianto featuring Kim featuring sama Neida. Dan di posisi kedua, barusan banget kita play lagu Tunggu Aku dari Isyana Saraswati featuring Tadi featuring Mako and the Retro. So, di posisi pertama ya, aku bakal ngucapin selamat, tapi sebelum aku ucapin selamat, aku harus pamit undur diri dulu nih dari ruang dengar kamu. Thank you so much, udah seru-seruan ya 3 jam ini barengan aku Hitsmaker Diva di program Kalimaya Most Wanted Hits. Ketemu lagi di KMWH lainnya yang pasti bakal nemenin kamu every Sunday, setiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12 siang. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan selamat buat Bata Senja, Rumah dan Baju Barumu, jadi pemenang Indonesian Hit Singles edisi 5 Mei 2026.

0: Mr. Eddy berkata,
1: kita bekerja keras karena sadar kalau uang tidak punya kaki buat jalan sendiri ke dompet kita.
2: Hidup lagi kayak puzzle yang gak nyambung. Radio Kalimaya Baskara kasih lagu yang bikin semuanya jadi klik.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai?
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang gini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
4: 1.1 Good Song Best Station.
5: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, semuanya muda, welcome welcome barengan sama aku hits maker Diva, and it's 12, it's time for request 12 nemenin kamu gitu kan, sampai nanti jam 2 siang kita bakal update info per musik-musikan. Nah, kalau tadi di Kalimaya Most Wanted Hits kamu gak boleh request, kali ini gercepin request di program request 12 sampai jam 2 siang nanti, amanin playlist kamu. Sebelum playlist aku penuh, ntar lagu kamu aku gak bisa puterin. Caranya gampang banget, langsung aja gabungan di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tune.

0: sekarang.
1: Rising star pop sekarang tuh kayaknya dipegang sama Olivia Rodrigo gak sih sebaya muda? Karena definisi yang muda berbakat banget, dan terus lagunya tuh emang bener-bener relate banget sama anak muda gitu kan, selain kayak Sabrina Carpenter juga. Dan akhirnya dapat respon positif dari seniornya, dan kali ini datang dari Niall Horan gitu kan, yang ngasih apresiasi tinggi banget buat dampak yang dibawa sama Olivia Rodrigo ke industri musik pop modern gitu. Bahkan aku disebut sama Voi, ex member One Direction itu bilang kalau kehadiran si driver license atau si Olivia Rodrigo itu kayak bisa ngehidupin lagi struktur lagu yang sempat mulai ditinggalin sama banyak penulis gitu, terutama dalam pakai bridge yang strong dan eksperimental. Karena bridge-nya Olivia ini emang beda-beda ya sebaya muda. Bahkan Niall tuh juga bilang kalau dia tuh kagum banget sama Olivia Rodrigo gitu, dan produser Danny Dro yang juga ngolah beberapa komponen musik gitu kan. Karena menurut si Niall ini ya, mereka berdua itu kayak berani banget buat otak-atik musik gitu kan, dan ngasih warna baru terutama buat the next generation gitu. Jadi Niall tuh bilang seneng banget waktu denger adanya bridge gitu. Jadi aku ngerasa kalau Olivia tuh emang ngasih pengaruh besar ke itu lagi gitu, terutama buat penulis lagu pop. Dan ini juga disukain dari musiknya Rodrigo. Gue nih katanya si Niall itu adalah ketika ngedengerin satu lagu itu kayak rasanya dia tuh kayak ngedengerin banyak lagu gitu. Tapi kamu setuju gak sih sama Niall sebaya muda?

0: Halo Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh aman kok, nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya. Crazy, going crazy. But can you blame me? You got me crazy.

Apakah di tahun 2026 ini kamu udah mulai merubah diri kamu nih sebagai muda, entah dari look, dari style, dari kepribadian mungkin? Karena kan biasanya ya tahun baru tuh New Year's New Me, walaupun sekarang udah bulan keempat, Januari, Februari, Maret, April, Mei, udah bulan kelima, tapi gak apa-apa. Kalau kamu mau berubah tuh gak ada kata-kata, wah nunggu awal tahun deh, nunggu pertengahan tahun. Kamu besok mau berubah juga gak apa-apa, atau satu jam ke depan kamu berubah juga boleh banget nih. Dan kalau aku sendiri ya, perubahan aku di tahun ini adalah aku baru aja potong rambut sih, jadi ngerasa kepala lebih enteng gitu, kayak ngerasa wow, ternyata enak sekali ya punya kepala yang enteng. Karena kalau rambutnya panjang itu rasanya kayak agak berat gitu. Dan anyways, ngomong soal perubahan nih sebagai muda, something different kalian datang dari Ed Sheeran. So apa nih yang berbeda dari Ed Sheeran? Coba deh sambil aku kasih tahu nih sebagai muda, ada kamu yang request lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Sienna Spiro, The Visitors, Westlife, Your Love Amaze Me. Terus juga ada kamu yang request lagunya Nona Superstitious, Joji, Glimpse of Us. So yang pengen request lagu langsung aja gercepin di live TikTok aku, boleh di @kalimaya_malang atau WhatsApp 0822 622 3021.

0: Kalimaya Baskara on the phone.
1: So itu tadi ya, lagu requestannya udah mulai pelan-pelan aku masukin ke playlist. Jadi lagunya udah mulai naik ya sebenernya. Udah, dan anyways, ngomongin soal tahun baru, New Year's New Me, look yang baru ataupun jadi sesuatu yang lebih baru, kali ini datang dari Ed Sheeran gitu kan, yang bikin gempar. Kenapa? Karena tiba-tiba Ed Sheeran itu ngegundul rambutnya dong, dan dia baru aja ngeunggah di Instagram dikasih caption Life Update Dumington atau kehidupan update terbaru di Dumington. Dan juga kalau ngomongin Ed Sheeran ya, sebelumnya kan gak pernah nih rambutnya gundul. Dan kali ini Doi itu bilang, ya aku nyukur rambut aku dan aku tuh pengen ngecukur buat tanda awal yang baru gitu. Jadi banyak permulaan baru di hidup aku sekarang, dan jujur aku suka banget gitu. Dan kayaknya aku bakal tetap mempertahankan rambut gundul deh, katanya Ed Sheeran kayak gitu. Nah Voi juga bilang, ya tapi dibalik semangat barunya, peraih 4 Grammy ini katanya sih bakal gitu kan ngasih sesuatu yang baru, entah itu album atau lagu gitu. Jadi kenapa dia juga ngegundul rambutnya sih, katanya karena kesehatannya lagi kurang bagus nih sebaya muda, karena Doi baru aja nih terjangkit yang namanya herpes zoster, jadi dia lagi proses penyembuhan. So di masa pemulihannya, Ed Sheeran tuh lebih banyak ngabisin waktu tuh buat nonton serial Stranger Things sampai ngebaca novel Demon Copperhead karya dari Barbara Kingsolver. Jadi definisi sakit tapi yang sakit badan, tapi kita jadi kenal sama diri kita sendiri.

special for boosting up your mood. Request to a glass.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: 102,1 Sebaya Muda, masih barengan sama Hitsmaker Diva. Dan waktunya kita update tentang info apa aja yang ada di Indonesia. Kali ini datang dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wandikdasmen, Pak Fajar Riza Ulhaq, yang bilang kalau peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas itu jadi momentum refleksi buat nguatin arah transformasi pendidikan nasional. Bahkan kalau katanya Pak Wandikdasmen ya, pendidikan itu gak cuma berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan, tapi juga proses memanusiakan manusia dan ngebangun karakter, juga nyiapin generasi yang bisa ngejawab tantangan zaman. Ingat ya, 2045 kita tuh juga bakal jadi Indonesia emas. Jadi buat Hardiknas tahun ini ya Sebaya Muda, itu temanya adalah menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kalau katanya Antara News sih waktu ikut upacara kemarin ya, Pak Wamendikdasmen itu bilang kalau peringatan Hardiknas tahun ini tuh nekenin pentingnya tentang keterlibatan semua elemen dalam ngehadirin layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Beliau juga bilang kalau peringatan Hardiknas tahun ini tuh jadi makin bermakna soalnya barengan sama Hari Bumi ke-56 dan Hari Otonomi Daerah ke-30. Jadi ketiga momentum ini beliau tuh bilang ngecerminin tentang keterkaitan erat ya antara pendidikan, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola daerah dalam ngebangun masa depan bangsa. Jadi sejalan nih sama amanat Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau Mendikdasmen. Bahkan Pak Fajar juga bilang ya kalau pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia yang gak cuman sekedar transfer ilmu aja nih Sebaya Muda. Jadi diharapin semoga kedepannya peserta didik tuh bisa lebih baik, beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bisa ngehadapin tantangan zaman yang makin modern. Karena juga sesuai sama kerangka asa cipta Pak Presiden Prabowo yang ingin memajukan pendidikan Indonesia. Anyways nih, kamu kemarin waktu tanggal 2 itu udah upacara atau belum? Atau jangan-jangan upacaranya ditaruh di tanggal 1 atau di tanggal 3, tanggal 4 ya Sebaya Muda, hari Senin. Coba dong kasih tahu aku upacara pendidikan kamu jadinya di hari Senin besok atau di hari Jumat kemarin.

0: perfect day with Kalimaya Basket.
1: By the way, buat kamu yang bertanya-tanya nih, yang join di mana namanya, di TikTok dan juga lain, Div, kalau mau denger lagu kamu nih di mana ya? Gampang banget, kamu search aja gitu kan, di Radio Garden boleh, di Noise boleh, sonora.id boleh, atau kalau gampangnya nih, kamu search aja, buka Safari dan juga Google kamu, search aja Radio Kalimaya Baskara FM, nanti bakal ada situs-situs yang nge-suggest kamu buat dengerin aku secara online dan gratis. Jadi gak, sekarang denger radio gak perlu punya radio gitu kan, sekarang bisa mana aja. Anyways, karena bentar lagi mau jam 1 ya, aku bakal ingetin ke kamu kalau aku mau bacain Jujurly. Nah, Jujurly-nya nanti temanya adalah tentang kamu tim pakai earphone yang pakai kabel atau udah beralih ke TWS. Coba dong kasih tahu aku di 0822 622 3021 barengan sama Joji, Glimpse of Us.

102,1 Sebaya Muda. Next aku bakal bacain requestan lainnya ya. Jadi ada kamu yang request lagu Brian Barnes featuring sama David yang I Rather Pretend, ada Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, Seza Saturn, AJ Mitchell yang Carry On, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, For Revenge Serana, Taylor Swift, So High School. So buat kamu yang pengen request, langsung aja amanin playlistnya di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. By the way ya, tadi malam aku happy banget karena berhasil ngonser walaupun dengan full ledok, full dengan topping coklat itu ya. Karena berasa ini ganache coklat apa ini lumpur gitu kan. Tapi walaupun happy gitu ya Sebaya Muda, ternyata di belahan dunia sana ada yang lagi sedih-sedih. Kenapa? Kalau aku tadi malam konsernya lancar banget, keren banget, hacep banget. Beda nih sama di Cianjur Sebaya Muda. Soalnya kekecewaan besar ini balik dihadapin sama industri pertunjukan di tanah air. Kenapa? Naura Music Festival yang harusnya dijadwalin kemarin di lapangan golf Cibodas Puncak Cianjur itu dipastiin gagal digelar. Emang kenapa, Div?

Gak ada yang lebih sedih dari live after breakup, apalagi kalau gak ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara. Obat patah hati, ya cuman Radio Kalimaya Baskara.

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya muda, welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Jujurly yang pastinya bakal nemenin hari kamu yang kurang garam aku garemin, kurang minyak bakal aku goreng, kurang plus satu bakal aku plusin jadi satu biar tidak minus one jadi plus one di program Jujurly. So kali ini Jujurlynya adalah tentang earphone. Jadi nih ngomongin soal earphone ya, aku tuh kayak mendapatkan ide Jujurly hari ini tuh adalah kamu tim yang pakai TWS atau pakai earphone kabel, gara-gara aku waktu itu ngelihat orang masih pakai earphone kabel di tengah banyaknya jenis TWS, di tengah banyaknya ragam-ragam harga TWS, dari yang 10.000 udah dapat TWS sampai yang harganya berjuta-juta, aku nemuin orang dia kayaknya keren gitu loh pakai earphone yang ada kabelnya nih sebaya muda. So kali ini kita akan nge-versusin itu. Dan kita mulai ya dari kamu. Jadi kamu tim yang pakai TWS atau yang pakai earphone? Kalau katanya Anissa sih aku pakai TWS, katanya Ivan pakai TWS, katanya Naka pakai TWS, katanya Vero TWS, katanya Ega TWS, katanya Fahri gini lah, emang masih ada yang pakai kabel? Ada Bray, ada beneran demi Unger deh, adik aku ketemu gitu masih pakai kabel. Aku juga ngerasa wow, kayaknya orang ini sangat amat autentik gitu kan, karena jujur kalau pakai kabel sendiri tuh aku tuh paling nggak suka banget pakai earphone kabel karena cepet rusak. Kalau pakai TWS cepet hilang. Kayaknya harus pakai yang earphone yang segede gambreng kayak gini nggak sih sebaya muda, biar nggak cepet rusak dan nggak cepet hilangan. Kalau katanya KG dia bilang aku pakai TWS, katanya X aku pakai TWS, katanya Mayu pakai TWS, terus katanya Cindy udah lama banget lagi nggak pakai yang kabel. Iya sih, lama banget nggak pakai yang kabel. Aku kayak terakhir kali pakai kabel itu zaman kuliah semester 6 deh sebaya muda. Semester 6 itu antara tahun 2021-2022. Pokoknya itu terakhir kali aku pakai earphone yang ada kabelnya. Habis itu aku pakai TWS gitu kan, walaupun udah berkali-kali ganti TWS. Sebenarnya ganti TWS itu bukan karena rusak, tapi karena hilang. Aku benci banget kalau pakai TWS itu dia nggak gampang rusak, karena aku sampai sekarang belum pernah menemukan TWS ku rusak. Tapi aku selalu menemukan TWS ku hilang satu, nggak tahu kemana satunya, terus akhirnya harus beli TWS baru lagi gitu. Nah tapi kalau pakai earphone kabel ya, kamu mau beli harga seberapapun, kalau menurut aku pernah beli earphone TWS harga 500.000 ya. Ya Allah, 2 bulan udah rusak. Perkara apa kayak ketarik-tarik gitu, kayak kataku, wah, rugi banget gitu. So, kalau kamu gimana? Tim yang masih pakai earphone kabel atau sekarang udah ke full TWS?

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Guys, sebanyak muda request lagu favorit kamu. Barusan ada kamu yang request lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu. Langsung aja amanin playlistnya sebelum aku sudahin live-nya nih sebanyak muda. Karena ini bentar lagi aku kayaknya bakal terima 2 lagu manca sama 2 lagu Indo. Langsung aja gercepin di 0822-622-0021. So back again nih ngebahas soal konser yang batal tadi malam gitu. Padahal kalau di belahan Malang dia konsernya rame-rame banget, walaupun harus menjadi pembajak sawah gitu kan. Jadi kalau ngomongin Naura Music Festival ini, harusnya tuh kemarin di tanggal 2 Sabtu kemarin gitu kan, yang ada di lapangan Golf Cibodas Puncak Cianjur, itu dipastiin batal. Dan pengumuman ini disampaikan langsung sama panitia festival lewat pernyataan disampaikan lewat unggahan akun Instagram mereka. So kalau katanya Voicy, di hari Rebo tanggal 30 April mereka tuh bilang, dengan berat hati kita ngumumin kalau Naura Music Festival 2026 resmi dibatalin. Jadi dengan jarak pengumuman yang deket banget sama hari penyelenggaraan, which is kayak cuma 2 hari doang, panitia ngejelasin kalau pemutusan pembatalan ini diambil setelah ditemukannya dugaan tindakan penggelapan dana dan penipuan yang dilakuin sama founder Naura Fest Andi Sanjaya gitu ya. Secara langsung punya dampak dong ke acaranya. Jadi kita pahami sepenuhnya kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan sama semua pihak, khususnya para pembeli tiket, media partner, sponsor, volunteer, dan juga semua pihak yang udah ngasih dukungan ke acara ini. Panitia juga nekenin kalau mereka gak tanggung jawab atas pengembalian dana atau refund kalau misalnya pembelian udah terjadi gitu, karena seluruh kerugian yang dialami penonton diserahkan sepenuhnya kepada Andi.

kangen mantan karena udah gak ada lagi yang bisa diajak sleep call sebelum tidur. Yaelah, itu mah Radio Kalimaya Baskara juga bisa. Tune in ke Radio Kalimaya Baskara biar tidur kamu ada yang nemenin.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Masih di Request 12 barengan sama aku Hitsmaker Diva. Next BM udah aku bakal ngebahas Dipa Barus yang baru aja collab barengan sama Hindia gitu kan, dengan lagu judulnya Nafas gitu. By the way, kalau ngomongin Dipa Barus nih, juga sekaligus DJ dan produser dari Indonesia yang resmi ngegandeng Baskara Putra atau band Hindia gitu kan, buat lagu terbaru mereka yang judulnya Nafas. Terus kalau katanya Voy ya, collab itu lahir dari keresahan personal dua musisi ini tentang gimana pola asuh dan luka masa lalu dari generasi yang sebelumnya dan ngebentuk identitas sekarang yang, ya gimana ya, kayak yang trauma orang tua kamu tapi malah diturunin ke kamu juga gitu kan, yang bener-bener misalnya dapet dulu gitu ya harus jadi perfect. Nah sekarang dia juga ngelakuin hal yang sama ke kamu. Jadi kalau katanya Dipa Barus gitu, isu ini tuh kayak jadi nyata banget gitu. Ketika dia udah masuk fase jadi seorang ayah, dia mulai sadar ternyata ada pola-pola emosional yang diwarisin secara gak langsung dari orang tua dan lingkungan masa lalu gitu. So that's why dia ngebikin lagu ini sebaya muda.

Duh, rasanya hidup di dunia ini kayak too much going on ya. Di Radio Kalimaya Baskara, ada Today Speak yang bikin kamu update sama info-info terkini dan gak bakal ketinggalan zaman.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: By the way, sebaya muda, kamu tahu nggak sih ternyata nih Indonesia tuh kayak punya ranking kota-kota mana aja gitu kan yang termasuk kota paling toleran di Indonesia. Biasanya kan itu dari luar negeri gitu kan, tapi kalian datang dari Indonesia sendiri. Bahkan kalau katanya Antara News ya, kota Makassar tuh masuk ke dalam 10 besar kota berpenduduk di atas 1 juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia yang tahun sebelumnya cuma masuk ke nominasi kota toleran aja. Bahkan penilaian ini ya itu ngerujuk di rilis Setara Institute lewat peluncuran indeks kota toleran atau IKT di 22 April tahun 2026. Kalau katanya Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani itu bilang kalau kota Makassar tuh mencatat lonjakan peningkatan yang signifikan khususnya di kategori kota dengan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa gitu. Dan pemerintah kota Makassar juga dinilai mampu gitu ya buat ngejaga harmoni dan ngerawat keberagaman dan juga pondasi kehidupan di masyarakat secara inklusif gitu. Bahkan Pak Ismail juga ngenilai ya kalau capaian ini nunjukin adanya perbaikan nyata dan praktik dalam kebijakan buat ngedukung toleransi yang ada di masyarakat gitu. Bahkan peringkat ini dan juga peningkatan ini sekaligus jadi indikator bahwa berbagai upaya yang udah dilakukan sama pemerintah kota barengan sama masyarakat itu mulai nunjukin dampak yang kelihatan banget. So, kalau menurut kamu nih sebaya muda selain Makassar, mana lagi kota-kota di Indonesia yang termasuk kota paling toleran di Indonesia? Kasih tahu aku di 0822 622 3001.

scroll sosmed cuma bikin iri. Switch ke Radio Kalimaya sekarang, vibes-nya langsung bikin kamu jadi main character.

0: 1.1 Good Song Best Station.
1: Masih di Kalimaya Baskara FM sebenarnya udah di program request 12. So, buat requestnya aku udah tutup ya. Jadi buat kamu yang request, sorry banget akan aku tolak gitu. Karena percuma, entar kalau aku iyain lagunya gak akan keputer. Jadi kamu requestnya harus tadi-tadi nih di jam 1. Karena dari jam 1:30 playlist aku udah penuh. Anyways, nih ngelanjutin lagi. Kali ini datang dari Madonna yang masih belum selesai. Kenapa belum selesainya? Jadi di umur yang ke-67 tahun ya, penyanyi dikasih julukan Ratu Pop itu balik mencuri perhatian gitu kan. Karena doi itu sempat collab barengan sama Sabrina Carpenter di Coachella 2026. Jadi kalau katanya Boy, dilansir dari laporan The Mirror di hari Kamis tanggal 30 April, kemunculannya itu jadi bagian dalam jalannya Madonna buat ngelain album terbarunya doi yang dikasih judul Concession. Concession 2, dan album ini juga bakal jadi kelanjutan dari Concession on the Dance Floor yang udah dirilis tahun 2005. Jadi di sini Madonna tuh tampil waktu Sabrina ngebawain

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: By the way, sebaya muda ya, kalau tadi udah ngebahas Madonna, sekarang aku bakal ngebahas Corona Fest yang udah resmi ngumumin line up terbaru mereka di fase pertama. Dan ini edisi ke-11 ya buat Corona Fest yang bakal ada di Gambir Expo Kemayoran Jakpus dari tanggal 16 sampai 18 Oktober mendatang. Dan buat kali ini temanya itu adalah collab lokal menuju kancah global. Jadi festival tahun ini ngejanjiin surprise gede banget gitu kan. Jadi pertemuan musisi lintas negara sampai momen nostalgia grup vokal era 2010-an. Dan yang bikin kamu inget ya sebaya muda ya, bakal ada girl group Indonesia yang sempat rame gitu kan. Contohnya ada Cherry Bell, Blink, terus ada G-String, Super Girlies, Seven Icon yang bakal muncul nih. Jadi katanya sih kedatangan yang mereka ini bakal jadi mesin waktu gitu kan. Kayak bayangin zaman-zaman SD nyanyi lagu Playboy sama Diam-Diam Suka Cherry Bell gitu kan. Nah, kalau ngomongin girl group Indonesia dulu ya, siapa yang paling kamu suka? Kalau aku sih dulu suka banget sama Seven Icon dan juga sama Cherry Bell sih. Siapa sih di sini yang enggak suka sama mereka berdua? So, kalau kamu girl group Indonesia favorit kamu siapa? Kasih tahu aku dong.

0: Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Yah, sebenernya udah gak kerasa, ternyata udah jam 2 aja. Tandanya aku udah 2 jam aja nemenin kamu di program Request 12. Thank you so much, udah seru-seruan barengan sama Hitsmaker Diva. Ketemu lagi sama aku di program Kalimaya Baskara FM lainnya yang bakal nemenin kamu tiap hari dari Senin sampai Minggu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan bye-bye.

0: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja puter Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, swe muda.
1: Listen up. Your favorite music station. The most explosive. Swe muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk it all, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: number 3.
1: PDKT itu hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay love, Luis Capaldi.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Eh Tata, barusan kita kenalan sama siapa ya? Kok aku lupa namanya?
2: Kamu juga, aku barusan mikir hal yang sama. Baru aja dibilangin, udah lupa aja.
1: Padahal orangnya tadi seru banget. Tapi kenapa ya? Kita sering banget lupa nama orang baru.
2: Ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Otak kita itu lebih fokus sama wajah dan kesan pertama daripada nama. Jadi waktu kita ketemu orang baru, otak itu sibuk memproses hal-hal lain.
1: Oh, makanya ya. Nama itu sering banget jadi bagian yang terlupakan. Terus, kenapa nggak otomatis tersimpan gitu ya?
2: Betul, nama itu informasi yang abstrak, nggak ada kaitannya langsung sama yang kita lihat. Jadi kalau kita nggak sengaja ngaitin nama dengan sesuatu yang konkret, kayak penampilan atau hal menarik dari orang itu, nama mereka mudah terlupakan jadinya.
1: Ah, pantesan. Jadi butuh usaha ekstra biar ingat nama orang ya? Mungkin kayak ngaitin sama sesuatu yang unik tentang mereka gitu? Bekerja nggak sih?
2: Bener banget. Contohnya kalau ada namanya Budi, bisa aja kamu inget dia, Budi yang suka pakai topi. Dengan begitu, otak kita punya kaitan lebih kuat banget.
1: Wah, tips bagus ya. Besok aku coba deh, biar aku nggak terus-terusan lupa nama orang baru. Malu banget tahu.
2: Iya, jadi biar nggak malu pas ketemu lagi. Ingat nama itu kan juga tanda kita peduli sama orang lain.
1: Nah, sebaya muda, lupa nama orang baru itu hal yang wajar banget. Karena otak kita lebih sibuk memproses hal lain seperti wajah dan kesan pertama. Kunci untuk ingat nama adalah mengaitkannya dengan sesuatu yang konkret atau menarik. Yuk, mulai biasakan agar hubungan sosial kita makin kuat.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tune.
4: Sebaya muda, pernah nggak sih udah rebahan, lampu udah mati, tapi otak malah sibuk mikirin yang enggak-enggak, kayak mikirin, tadi aku salah ngomong nggak ya? Atau, besok hidupku bakal ada kejadian apa ya? Yap, overthinking emang sering banget nih nyerang kita sebelum tidur. Nah, biar nggak keulang terus, nih Ivy Spill 3 tips dari detik.com yang bisa kamu coba. Pertama, alihin fokusmu ke hal lain. Daripada ngulang-ulang pikiran yang bikin cemas, mending baca buku ringan, journaling, atau dengerin lagu santai sebelum tidur. Kegiatan kecil kayak gitu bisa bantu otakmu pelan-pelan keluar dari lingkaran overthinking. Kedua, atur nafas pelan-pelan. Coba deh tarik nafas dalam lewat hidung, tahan sebentar, terus hembusin perlahan lewat mulut. Teknik nafas ini bisa bantu buat nurunin detak jantung dan bikin tubuh ngirim sinyal ke otak kalau sekarang tuh waktunya buat rileks. Dan yang ketiga, tulis isi kepalamu di notes atau kertas kecil. Kadang yang bikin sumpek tuh karena semua pikiran numpuk di kepala. Jadi begitu kamu tulis, rasanya tuh kayak udah ditumpahin dan jadi lebih ringan sebaya muda. So, malam ini coba deh kasih jeda buat pikiran kamu. Istirahat tuh juga bentuk self-care, biar besok kamu bisa bangun dengan kepala yang lebih ringan dan juga hati yang lebih lega.
5: Into music.
3: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswemuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
6: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
7: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi aja jodi.

0: Number 2.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: 107,9 Kalimaya Bhaskara FM. Thank you in power.
1: Today Dance Beacon 102.1 Kalimaya Bhaskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Ada kabar baik ya sebagai muda dari dunia hukum kita nih. Nah, Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So, ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
2: Number 2.
3: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah, pas Yupi kepoin ya line up-nya, itu band-band lokal Malang yang bakal nge-cover hits legendaris Oasis secara autentik. So, buat kamu nih ya yang kangen vibes alternative rock, acara ini tuh bener-bener gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
2: Number 3.
3: Buat kamu nih sebagai muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih. Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya promo-promonya, ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So, siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu

0: juaranya.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Jangan sampai FOMO, dengerin Radio Kalimaya Baskara buat musik dan konten kekinian yang super catchy.

0: Duh, kalian ngerasa nggak sih kalau hidup tuh ngebosenin, gini-gini aja?
1: Iya sih, coba aja ya hidup kita ada soundtracknya, pasti seru.
2: Mau hidup kamu lebih berwarna? Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar hidup kamu ada cerita dan soundtracknya.
3: That's right. Are you ready?
4: Yeah, yeah, yeah.
3: Ladies and gentlemen.
4: What's up?
3: Y'all make some noise. Yeah.

0: Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Makan sendirian, Er. Boleh gabung gak? Aku juga mau makan nih.
2: Aku gak sendirian kok. Tapi gabung aja sini.
1: Hah?
3: Itu dia lagi dengerin Radio Kalimaya Baskara. Makanya gak sendirian. Jangan takut ya. Mending ikut dengerin.

0: BM udah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: Number 4.
1: Kalau dibikini bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Shot the Money, Steven Sanchez.

Number 3. PDKT tuh hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Louis Capaldi. It's a perfect crime with an alibi and I try.

0: No Guru, Just Boom di Kalima ya Baskara.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Hei sebaya muda, siapa di sini yang anak kosan? Hayo ngaku. Yuk kita bahas kebiasaan receh yang diam-diam dilakukan anak kosan. Siap-siap, kamu mungkin termasuk salah satunya. Yang pertama, menyimpan koin receh di kaleng bekas. Setiap kali dapat kembalian, pasti langsung masukin ke kaleng bekas. Ngaku deh, ini jadi cara jitu buat nyimpen duit tanpa sadar. Dan pas buka kalengnya, wow, udah bisa beli snack sebulan nih. Yang kedua, memakai sendal jepit sehari-hari. Siapa sih yang gak punya sendal jepit yang udah jadi andalan? Sendal jepit ini jadi fashion statement sekaligus alat penyelamat di segala keadaan. Mau ke dapur, kamar mandi, atau ke warung, semua bisa pakai sendal jepit. Lalu ada diem-diem ngerjain tugas di warung kopi. Kalau udah bosen di kosan, cari inspirasi di warung kopi sambil ngeteh atau ngopi. Tapi yang bikin receh, seringkali kita malah lebih banyak ngemil dan ngobrol daripada ngerjain tugas. Yang keempat, kreatif mengelola makanan dari bahan sisa. Siapa yang suka banget eksperimen masak dengan bahan sisa di kulkas? Dari nasi kemarin jadi nasi goreng, atau sayur layu diolah jadi tumis. Ini udah kayak jadi keahlian khusus kan? Dan yang terakhir, mengabaikan laundry dan memakai pakaian yang sama berulang kali. Jujur, siapa yang sering ngumpulin baju kotor sampai setumpuk gunung? Dan akhirnya yang dipakai ya itu-itu lagi. Mungkin kita bisa bilang, ini fashion vintage bro. But hey, itu jorok ya, jangan kayak gitu. Nah, itu dia kebiasaan receh yang diam-diam dilakukan anak kosan. Apakah kamu juga termasuk? Yuk sebaya muda, kita rayakan kehidupan anak kosan yang penuh warna ini.
0: Kicar semangatmu bareng Kalimaya Baskara.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya, semuanya mudah. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih kamu bertahan sama sesuatu yang sebenarnya udah gak bisa diselamatkan? Kayak nyoba nyalain lilin yang sumbunya udah habis, atau berharap bintang yang udah mati masih bisa bersinar. Dulu kita pikir semua bisa diperbaiki ya. Kita udah melewati banyak hal bareng, perjalanan panjang, mimpi-mimpi yang kita buat berdua, janji yang kita anggap cukup kuat buat bikin semuanya tetap sama. Tapi semakin dipaksa, semakin kelihatan kalau kita memang dua dunia yang berbeda. Gak semuanya yang udah sejauh ini harus terus diperjuangkan. Kadang, merelakan itu bukan tentang menyerah, tapi tentang ngerti kapan harus berhenti berusaha. Berusaha memperbaiki sesuatu yang gak bisa lagi diselamatkan. Karena bintang yang udah mati, gak akan bisa bersinar lagi. Dan kita mungkin juga begitu. Dan layaknya juga manusia.

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Terus gimana sih, Div, ciri-cirinya dari orang yang punya dewasa secara emosional? Pertama, mereka tuh sadar dan ngenalin emosinya mereka sendiri gitu. Terus klinik kesehatan jiwaku juga bilang kalau bisa ngelola emosi dengan seimbang. Terus dia tanggung jawab sama perilaku dan perkataannya mereka gitu. Terus bisa berempati dan paham perspektif orang lain, gak memaksakan kehendaknya orang lain deh bahasanya gitu. Terus juga gak bergantung sama validasi. Kalau kamu masih bergantung sama validasi orang lain, itu tandanya masih belum bisa dewasa nih. Terus gak bergantung juga sama omongan orang lain, bisa ngatur batas atau punya yang namanya emotional boundaries. Karena nggak semua orang tuh punya dan ngerti apa itu emotional boundaries gitu. Terus juga tangguh waktu ngadepin masalah atau resilient. Jadi kalau punya masalah tuh dia nggak lari tapi dihadepin. Dan juga kenapa ya dewasa secara emosional tuh penting? Karena itu punya manfaat banget di kehidupan sehari-hari gitu. Karena itu jadi pondasi dalam ngebangun relasi sosial yang sehat dan produktif pastinya.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 102.1 Bring Happiness. Waktunya Abdul Lalu Lintas Sebaya Muda. Sekarang aku lagi ada di daerah Jalan Kawi ya Sebaya Muda. Kalau menurut pantauan Wazir sih, di Jalan Kawi ini lagi terpantau cukup padat. Gitu juga kamu ke Jalan Semeru ya, itu juga terpantau padat juga. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNIN. Don't forget to riding safely.

0: kadang jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Dan di segmen terakhir Talk with Wise nih, sebenarnya mudah aku bakal nge-spill kamu gimana caranya jadi dewasa secara emosional. Kalau katanya klinik sejiwaku gitu, yang pertama kamu harus ngelatih kesadaran diri kamu atau self-awareness gitu, dimana kamu bener-bener ngerasain tentang emosi yang ada gitu kan. Kayak misalnya kita manusia dikasih 10 emosi, ya rasain 10 emosinya, jangan denial. Terus lakuin regulasi emosi, contohnya napas jadi pendek gitu kan. Terus juga otot menegang, pikiran terasa sempit. Nah itu tandanya kamu masih belum bisa tuh emosinya. Jadi harus benar-benar melatih nafas gitu kan, inhale exhale, terus juga bangun komunikasi yang asertif gitu. Jadi kamu harus bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain, belajar dari konflik. Jadi ketika kamu dapat konflik tuh jangan selalu menyalahi konflik. Gak apa-apa sih konflik disalahin, karena emang ya namanya konflik juga salah, tapi dari kesalahan tuh kamu belajar apa nih yang harus dipelajarin dari masalah kali ini. Jaga keseimbangan hidup kamu gitu kan, harus punya yang namanya emotional boundaries juga. Terus minta bantuan profesional tuh penting banget loh.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: 101.1 Bring Happiness.
3: Back again with me, Hitsmaker Diva, dan udah masuk ke segmen Song Stories. Jadi barusan kita ngedengerin lagunya Langit Favoritku dari Teddy Aditya featuring sama Rizky Febian. Jadi ini adalah momen dimana kamu tidak menyangkal bahwa ya udah hubungan tuh kalau udah selesai ya udah gitu kan. Terus juga kamu tidak menyangkal bahwa kamu masih sayang sama dia. Dan pokoknya menurut aku sih di lagu kali ini tuh bener-bener kamu emosinya tuh tidak menyangkal semua perasaan galau, perasaan kamu masih sayang sama dia gitu kan. Terus perasaan keinget-inget sama dia gitu. Apalagi kayak lagu favorit aku, Langit Favoritku ini juga ada kata-katanya ya, jika tak bersama lagi ingat warna langit favoritku. Jadi kayak benar-benar berusaha untuk menjadi lebih dewasa sih dalam hubungan, kayak ya udah gitu, kalau emang enggak bisa diperbaikin ya it's okay, enggak apa-apa, enggak memaksa untuk harus bisa balik lagi. Dan kali ini ada juga nih lagu dari Tulus yang judulnya Diri. Ini,
4: kau berdamai dengan dirimu sendiri.

Di tahun ini udah berapa kali sih kamu ngomong ya udahlah ya, mau gimana lagi? Kalau jawabanmu sering, well, it's time for the glow up mindset. Gak ada lagi nih ngikutin aliran sungai doang. Sekarang waktunya kamu yang pegang hulunya lewat Good Vibes Only.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned in Good Vibes Only.
2: Kalimaya Baskara on
3: the... By the way, barusan kita dengar lagunya As dari Keshi dan juga lagunya Tulus yang judulnya adalah Diri. Kata aku sih, lagu Diri dari Tulus ini adalah mantra yang bisa kamu ucapin ke diri sendiri ketika kamu ngerasa jahat sama diri sendiri, ketika kamu ngerasa udah jauh sama diri sendiri. Boleh banget kamu minta maaf ke diri sendiri gitu kan lewat lagu Tulus yang Diri. Karena menurut aku lagu Tulus Diri ini selalu jadi mantra ketika lagi down. Jadi buat kamu yang mungkin kalau lagi down gitu terus ngerasa bingung, aku harus nge-recharge dengan musik apa ya, boleh banget dengerin lagunya Tulus Diri karena ini sangat amat ngebantu banget. Bener-bener lagu yang dirilis di bulan Mei tahun 2022 ini adalah pertama kali denger lagu Tulus ini. Aku tuh kayak langsung ngerasa oke, ini bakal jadi mantra buat aku ketika aku ngerasa lagi down, lagi capek, lagi ngerasa jauh sama diri sendiri, ngerasa kayaknya aku terlalu keras sama diri aku sendiri. Aku akan meminta maaf kepada diriku sendiri dengan menyanyikan lagu Tulus yang judulnya Diri ini.

Kalau sebaik muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Yuk cari makna hidup kamu, only on Good Vibes Only.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey
1: on Leon Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Special for you, it's Kalimaya.
3: By the way, Sumaya Muda, gimana sore hari ini? Apakah kamu ada rencana buat pergi main atau kamu nge-recharge diri di dalam rumah? Soalnya kan udah long weekend ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Anggapan aja kamu berangkat dari hari Kamis gitu kan. Jadi hitungannya kayak hampir 4 harian. Apakah kamu di hari Minggu ini masih milih buat jalan-jalan lagi atau diem di rumah buat nge-recharge energi kamu? Coba kasih tahu aku 0822 622 3021.

0: Special Beats Kali Maya Baskara.
1: 102,1 Sebaya Muda, masih barengan sama Hitsmaker Diva. Sore-sore gini jangan lupa ya update informasi yang lagi happening banget di Indonesia. Nah buat kamu yang relate banget sih ini pasti buat ibu-ibu atau kamu anak kos, pasti gitu kan kamu pernah beli yang namanya minyak kita. Karena minyak kita tuh jadi salah satu minyak yang dipunya negara yang harganya lebih murah daripada minyak-minyak lainnya. Dan kali ini aku di-spill sama Antara News sih yang baru aja gitu kan ketemu sama Pak Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso memastikan kalau rencana penyesuaian harga eceran tertinggi atau head dari minyak kita itu enggak ada kaitannya sama implementasi program biodiesel B50 gitu. Bahkan kalau katanya beliau ya, penyesuaian harga itu emang difaktorin, didasarin dengan kenaikan harga bahan baku atau crude palm oil atau CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian termasuk ya di produk minyak goreng. Jadi selain karena emang tadi CPO-nya, that's why minyak kita tuh ada penyesuaian harga HET-nya. Dan HET-nya sih gak pernah berubah dari tahun 2024 ya. Terus beliau juga nambahin pemerintah juga masih dalam tahap pembahasan tentang penyesuaian harga ini. Di sisi lain ini Mendak memastikan kalau kondisi dan harga dan juga pasokan minyak kita secara nasional tuh masih terkendali banget. Bahkan beliau tuh bilang ya sekarang tuh minyak kita ada di sekitar 15.800 per liter, bahkan lebih rendah daripada sebelumnya karena sebelumnya tuh ada di 15.900, jadi kayak turun 100 perak. Tapi itu lumayan banget buat mama-mama, 100 perak. Jangan ngomong ih cuman 100 perak doang Div, ih entar ya kamu tanya deh ke mama kamu pasti kayak ngerasa iya nih murah gitu, padahal cuman 100 perak doang. Dan juga kalau emang di daerah tertentu sih emang agak mahal ya, contohnya di Papua gitu, karena emang faktor distribusinya. Nah tapi kita udah minta ke Bulog gitu untuk ngedistribusiin ke Papua juga. Sementara itu di sisi lain buat pasokannya sih gggak ada kendala yang berarti ya. So gimana nih Sebaya Muda, kamu pernah nggak sih beli minyak kita? Dan menurut kamu sekarang gimana harga minyak kita? Jujur aku gak, udah lama banget gak belanja ya, jadi gak tahu nih harga minyak kita tuh berapa. Coba dong kasih tahu aku HET minyak kita di kota kamu tuh di berapa harganya, di 0822 622 3021.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara.
1: 1.1 Good Song Best Station.
2: Yuk, waktunya pergi sebaya muda. Kalau kamu ke daerah Soekarno-Hatta lagi terpantau ramai lancar juga gitu kan. Terus kalau di jembatan sih, normalnya jembatan Soekarno-Hatta jam segini sih agak-agak padat dikit aja gitu kan. Terus kalau di Suhat dari Bundaran sampai ke RSUB juga lagi terpantau ramai lancar. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNIN. Don't forget to riding safely.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Yah, sebenarnya udah gak kerasa, ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program GVO Good Vibes Only. Thank you so much, udah seru-seruan di GVO kali ini. Ketemu lagi barengan sama aku, Hitsmaker Diva, di GVO-GVO lainnya ya. Kita akan menggepak Arbi di hari Minggu sore kali ini. So, thank you so much yang udah request juga, udah ngeramein live aku. Ketemu lagi di GVO Special lainnya. And don't forget to keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and this is a special song for you, Daniel J. Stay.

kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Heat Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. Thank you, it's power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Wow, ada yang comeback tapi bukan mantan. Apa nih? Inespil ya. Yaitu film Bidadari Surga. Diintip dari KompasTV.com, Rey Mayang dan Dinda How collab lagi nih. Di film bergenre drama yang berujung plot twist. Kenapa gitu? Sini-sini aku cepuin. Gini, Bidadari Surga nyeritain love story si Taufan dan Nadia yang ternyata terhalang restu dari sang ayah. Waduh, sulit sepertinya buat mereka bersatu ya sebaya muda. Gak heran sih, Rey ngaku sempat overwhelming buat meranin karakter Taufan yang berbanding terbalik 360 derajat sama kepribadiannya in real life. Fun fact-nya nih, doi curcol kalau dapat banyak support dari sang istri pas syuting filmnya. Yuklah, saat setongkrongin Bidadari Surga bareng Mesti kamu. Tapi aus baper ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Radio Kalimaya Baskara setia di setiap waktu.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath.
5: You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Sekarang tuh ya, kata healing sering banget muncul. Capek sedikit, pingin healing. Banyak tugas, pingin healing. Hati lagi penuh, juga pingin healing. Nah, kalau Yupi intip ya, dari tren TikTok, healing sering dikaitkan dengan jalan-jalan, nongkrong, atau beli sesuatu yang bikin senang. Itu sih boleh-boleh aja, malah boleh banget. Tapi, jangan sampai healing cuma jadi cara kabur dari masalah yang sebenarnya perlu dibereskan. Nah, di Diary of Life, menyembuhkan diri bukan cuma pergi jauh aja, SB Muda. Kadang, healing paling penting adalah berani menghadapi hal yang selama ini kamu hindari. Setuju nggak tuh? Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo Isbay Muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing off from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Check it out.
7: 102.1.
8: That's right.
9: Are you ready?
10: Yeah.
9: Ladies and gentlemen.

0: Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Bukit Nirwana. Sekarang camping bisa jadi salah satu alternatif liburan menarik bareng temen ya. Tapi bingung nggak sih tempat camping yang asyik di mana? Kamu bisa cobain Bukit Nirwana. Di sini kamu bisa camping sambil ditemenin sama live music dan pemandangan yang asri. Nggak perlu khawatir soal fasilitas dan peralatan campingnya, karena di sini kamu bisa pesan paket camping dengan harga Rp400.000. Include tiket masuk, tenda isi 4 orang, matras, bakar-bakaran, dan api unggun. Asyik banget kan? Jadi bisa barbekyuan sambil detox di depan api unggun deh. Karena lokasinya di dekat pegunungan, udara di sini dijamin masih seger banget. Lumayan kan bisa istirahat dari polusi kota yang bikin stres itu. Lokasinya ada di Tulung Rejo, Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Kalau naik mobil sekitar 1 jam 20 menit dari pusat kota Malang. Meskipun jauh, tapi worth it lah ya buat healing dari hiruk pikuk kota yang sibuk banget. Yuk langsung ajakin bestie kamu buat berangkat ke sini.
1: No drama, just music.

0: Bemuda, ini dia juara internasional hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: number 3.
1: PDKT tuh hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Luis Capaldi.

0: dari dunia hukum kita nih. Nah, Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So, ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
1: Number 2.
0: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah, pas Yupi kepoin ya, line up-nya itu band-band lokal Malang yang bakal nge-cover hits legendaris Oasis secara autentik. So, buat kamu nih ya yang kangen vibes alternative rock, acara ini tuh benar-benar gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
1: Number 3.
0: Buat kamu nih sebagai muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih. Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya promo-promonya, ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So, siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu emang juaranya.
2: So, keep your ears on 102.1 Karimaya Baskara FM.

0: Cappuccino, episode lari-lari terus, apa sih yang dikejar? Akhirnya jam makan siang juga ya?
1: Iya nih, duh dosen tadi lama banget ngajarnya, mana udah lapar banget.
0: Iya lagi, BTW si Alma mana ya? Masa masih di kelas?
1: Kayaknya iya deh, masih ada yang dikerjain mungkin. Dia kan emang gitu, sibuknya itu loh udah kayak presiden.
0: Lah dia mah kalau ada lomba siapa yang sibuknya mirip presiden, dia juara satu, presidennya juara dua.
1: Bener lagi.
2: Hai guys, maaf Paul telat join.
1: Abis dari mana aja sih Al?
2: Ini, tadi abis ngurus berkas.
0: Berkas buat apa?
2: Ini loh, aku mau daftar student ambassador gitu.
0: Daftar lagi? Kamu gak capek apa? Kamu ini udah sibuk banget loh.
1: Eh mbak, sadar please. Kamu tuh udah jadi pengurus di BEM, udah jadi asisten praktikum, belum lagi freelancemu itu, yang di event organizer. Sekarang masih mau daftar lagi?
2: Kan cari pengalaman. Toh juga abis ini aku lancer dari BEM karena periodenya udah mau habis, jadi masih bisa lah nambah satu. Coba deh kalian lihat LinkedIn orang-orang, udah top-top banget.
0: Aduh, minimal nafas dulu gak sih? Masa satu selesai langsung digasin yang lain? Belum lagi kuliah kamu. Kamu lagi nyiapin buat student exchange kan? Lagian kamu juga gak harus jadi kayak orang lain.
2: Iya sih, tapi aman kok guys. Tenang aja, masih bisa survive kok.
1: Susah deh kalau udah batu kayak gini. Pokoknya jangan lupa istirahat ya, jangan dipaksain.
2: Iya. Iya, pada bawel banget sih. Udah yuk lanjut makan. Ini bikin rundown selesai. Habis itu bikin esai, terus berangkat meeting deh. Waktunya masih cukup sih harusnya. Besok presentasi ya? Aduh, nggak bisa lagi kalau sekarang. Tolong dibagi aja deh, Ref, tugasnya. Nanti bagian aku kasih yang agak susah aja, nggak apa-apa. Nanti malam aku pasti kerjain kok.
3: Nggak bisa banget ya, Al.
2: Iya, Ref. Sorry banget ya. Aku ada meeting sama klien nih.
3: Oke deh, Al.
1: Gimana? Pasti nggak bisa kan dia?
0: Iya, ada meeting sama klien, cenah.
1: Ya udah, bagi aja dulu tugasnya. Sibuk-sibuk gitu, dia nggak beban kelompok kok.
0: Iya, tahu kok. Cuman aku khawatir aja. Pasti dia juga terakhir makan siang tadi bareng kita.
1: Bener lagi, kalau nggak ketemu kita tadi siang, dia juga nggak bakal makan tuh kayaknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, Alma!
1: Eh, kok bisa pingsan gini? Ayo bawa ke klinik.
2: Guys,
0: udah bangun Al. Nih, minum dulu.
2: Sekarang jam berapa ya?
1: Jam setengah satu nih, kenapa?
2: Aku jam satu ada interview, aku harus siap-siap, online kok interviewnya.
0: Nggak usah, nggak ada ya interview-interviewan lagi. Udah sampai pingsan gini, masih aja kepikiran interview.
2: Tapi guys, aku perlu banget, nanti aku ketinggalan.
0: Ketinggalan apa? Orang-orang.
1: Kamu terakhir makan kapan, Al?
2: Kemarin siang, waktu sama kalian.
1: Tuh kan, udah ya, stop lari terus-terusan sampai lupa diri. Lagian, apa sih yang dikejar, Al? Ekspektasi orang lain, pencapaian orang lain. Kalau lihat orang lain terus, gak ada habisnya sih Al. Tapi coba deh lihat diri kamu, capek, stres, gak sehat, rugi juga kan?
0: Bener Al, percuma juga kamu achieve ini itu kalau kamu gak bener-bener happy. Kalau kamu jadi gak sehat juga, tetap aja rugi. Jangan sampai kehilangan diri sendiri Al. Lari boleh, tapi tetap harus ada istirahatnya ya.
2: Ingat ya, sebaya muda, lari boleh, tapi jangan lupa berhenti dulu. Jangan sampai kamu menyakiti diri sendiri di proses larimu. Kamu gak harus sama kayak orang lain kok. Setiap orang pasti punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, cukup berusaha semampu kamu dan jangan lupa berdoa ya. Nanti pasti akan ada jalan dan waktu kamu sendiri.
4: Yeay, Cappuccino! Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
0: Cappuccino episode Lupa Keluarga. Guys, nanti malam main yuk.
1: Gak sih, mumpung besok weekend. Tapi kemana ya? Ke Batu aja yuk.
0: Ide bagus. Gas. Bu, Reva pergi dulu ya.
5: Kemana lagi, nak? Kamu dari pagi sampai sore udah keluar loh.
0: Ya kan tadi kuliah, Bu.
5: Ini sekarang mau main. Hati-hati, jam 9 udah di rumah ya.
6: Iya.
1: Nanti kita mau ke alun-alun Batunya, apa ke Paralayang?
6: Alun-alun aja gak sih? Banyak jajanan.
1: Gas!
7: Beli tahu telur langganan kita yuk. Udah lama gak kesana.
6: Boleh, pas banget.
1: BTW, besok tuh ada live musiknya kan? Kayak yang di kafe-kafe itu.
6: Iya, gas yuk besok. Tapi jangan di kafe biasanya, bosen.
7: Aku tahu nih yang bagus. Besok aku jemput kalian ya.
6: Halo Bu, kenapa?
8: Kok belum pulang, Nak? Udah mau jam 10 loh ini.
6: Iya, habis ini pulang. Pulang yuk guys, udah dicariin.
1: Buru-buru banget, Rev.
7: Biasalah, si Reva kan ada jam malam.
6: Tahu nih, orang rumah ribet banget. Pulang aja yuk daripada dimarahin.

0: kok baru pulang, Rev?
1: Isi bensin dulu tadi, Bu. Ngantri.
0: Ya udah, bersih-bersih sana, terus tidur. Reva, bangun, sini sarapan.
1: Iya, Bu.
0: Nanti sore temenin Ibu belanja yuk, sama adik juga.
1: Kenapa nggak siang aja, Bu?
0: Loh, siang ini kan kita mau jemput kakakmu. Baru pulang dari luar negeri loh.
1: Lah, emangnya kakak pulang hari ini?
0: Kamu gak baca grup keluarga ya?
1: Lupa, Bu. Reva gak bisa kalau sore. Udah ada janji.
0: Ya udah, Ibu berdua aja sama adik kalau gitu.
1: Sama kakak juga aja, Bu.
0: Kasian dia. Biarin istirahat dulu. Abis perjalanan jauh soalnya.
1: Bu, Reva berangkat ya. Udah dijemput.
2: Kenapa tiba-tiba minta berangkat sore, Rev?
1: Daripada ikut ibu belanja, males.
2: Eh, parah banget, Rev. Kasian tahu ibu.
1: Gak usah berlebihan. Ada adik kok yang nemenin. Eh, BTW, besok lari pagi yuk.
2: Boleh, di CFD ya.
1: Bu, Reva berangkat ya.
0: Loh, mau kemana? Kok pagi-pagi banget?
1: Mau CFD-an bareng teman-teman.
0: Kamu gak mau sarapan bareng?
1: Gak usah, Bu. Udah ya, Reva berangkat. Udah telat nih. Nanti sore kemana ya?
2: Buset, gak ada bosannya keluar rumah nih anak.
3: Emang kamu gak apa-apa, Rev, keluar rumah terus?
1: Ya emangnya kenapa?
3: Kamu gak kehilangan waktu sama keluarga kamu.
1: Enggak lah, toh tiap hari juga ketemu.
2: Ya, kamu gak ngerantau sih, Rev. Jadi mungkin kamu gak tahu gimana rasanya kangen keluarga.
1: Bisa jadi sih. Nanti malam nonton yuk, ada film bagus.
3: Ternyata belum tobat dia, tapi boleh.
1: Ya, mau juga kan kalian? Ya udah, aku pesen tiket aja dulu. Aduh, bentar ya guys. Halo Bu.
4: Halo Reva, kamu pulang jam berapa?
1: Habis ini paling Bu, kenapa?
4: Ya udah, pulang dulu aja.
1: Reva pulang.
5: Sini, Dek.
1: Kenapa, Kak?
5: Nanti nonton yuk. Terus kalian makan malam bareng keluarga.
1: Aduh, gak bisa, Kak. Aku ada...
5: Ada janji sama teman-teman kamu.
1: Kok tahu, Kak?
5: Kakak udah diceritain sama ibu. Kamu sering banget keluar sama teman-teman kamu. Tapi jarang ada waktu buat keluarga.
1: Enggak ah, masa selebay itu?
5: Eh, ini aja kakak pulang ke Indonesia. Kamu baru sempat ngobrol sama kakak tuh sekarang. Karena kamu sibuk main terus sama teman-teman kamu. Kamu gak apa-apa kok kalau mau main sama teman-teman kamu, tapi seenggaknya tuh luangin waktu buat keluarga. Minimal pas weekend lah. Kasian itu ibu kesepian kalau ditinggal ayah lagi dinas keluar kota. Tuh ada juga kangen main sama kamu.
1: Maaf ya kak.
5: Gak apa-apa. Nanti tapi ikut kan? Masa kamu gak kangen sama kakak?
1: Iya ikut kok. Nanti aku kabarin teman-teman dulu kalau gak jadi.
6: Deh yang lagi punya dunia baru, tapi jangan sampai lupa sama keluarga ya. Family is number one. Percaya deh, suatu saat nanti pasti kamu akan butuh kehadiran keluarga. Yuk sebaya muda, luangkan sedikit waktumu buat bikin momen hangat bersama keluarga.
7: 102.1 your friendly hit station.

0: Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Netizen Juliet.
2: Eh Ram, kok abis liat kontenmu lucu dah?
3: Iya dong, cuma ngomentarin seleb-seleb aja, udah dapet views banyak.
4: Itu mah dia jadi diri sendiri gak sih sebagai netizen julid?
3: Ya udah, gak apa-apa, dapet untung juga.
2: Tapi hati-hati loh ya, biasanya kayak gini nih, yang ntar cepet dihujat balik sama netizen.
3: Udah kebal mental aku, Sin. Lagian, aku nih perwakilan netizen.
4: Iya deh, si paling.
3: Gila, guys, lihat nih kontenku yang komentari seleb yang fashionnya kacau udah tembus 500 ribu views. Cuan.
2: Wih, gila. Tapi kok aku lihat di komen banyak yang mulai gak suka ya sama gayamu.
4: Kayaknya kamu harus meminimalisir konten-konten julid gitu deh. Lihat nih komennya. Lihat diri sendiri dulu deh sebelum ngomentarin orang. Terus ada yang komen, si julid sok tahu, padahal sendiri gak lebih baik.
3: Biarin aja, ini namanya proses. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Apaan deh, berisik banget nih HP.
2: Eh Ram, lihat deh, kamu trending. Tapi bukan karena kontenmu.
3: Hah?
4: Eh Ram, lihat, kamu trending.
3: Coba tenang.
2: Wah gila Ram, ada yang bongkar fotomu waktu SMA. Terus mereka ngomentarin gayamu, katanya dulu norak. Semua netizen pada ngebully kamu nih sekarang.
3: Ah, kenapa jadi gini sih? Mereka dapat fotoku dari mana coba?
4: Ini serius Ram, sekarang mereka lagi ngebalikin semua ucapan julid lo ke seleb-seleb itu. Netizen lain pada bikin konten roasting tentang lo gitu. Parah sih, ini udah kayak bumerang buat kamu.
3: Eh, aku pulang aja lah, anak-anak liatin aku, gak enak.
2: Ikut.
3: Aku gak nyangka, semua bisa berbalik secepat ini. Mereka ngejek fisik, nyebar hoax. Aku takut gak kuat guys.
2: Ram, gak semua tuh harus ditanggepin. Kamu tahu sendiri kan netizen emang selalu punya bahan buat dijadiin bahan julid.
4: Udah Ram, ini buat pelajaran. Jangan fokus ke hate comment, itu cuma bayangan di dunia maya.
2: Udah, kataku sih hapus aja semua sosmed. Ada kita kok yang bakal nemenin kamu.
3: Tapi sakit banget loh komunan mereka. Lega juga ya, keluar dari sosial media.
4: Ini pelajaran buat kamu bro, gak boleh terlalu julid gitu.
3: Iya, aku belajar banyak dari kejadian ini. Aku janji deh, gak akan gampang ngejudge orang lagi.
2: Nah, gitu kan enak mau belajar dari kesalahan. Sebaya muda, sebagai netizen yang budiman, yuk jaga ketikan dan omongan kita ya. Jangan asal ngejudge nih kayak Rama. Tobat-tobat deh ya. Jadilah netizen yang baik, bukan biji cabai. Pedes terus, kapan coba manisnya? Jangan ya dek ya, jangan.
5: Your life, your fight, your music.
0: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
6: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi aja Jody.

0: too.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: Kalimaya Bankara FM. The new hit power.
1: Skripsi stuck di latar belakang. Radio Ayoke. Radio Kalimai Baskara siap kasih kamu suntikan inspirasi.
2: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
3: Kepo episode mitos tentang karbohidrat. Wah, malam-malam gini kok jadi pengen makan nasi goreng ya?
4: Nasi goreng? Malam-malam makan karbo tuh bikin gemuk loh.
3: Ah, masa sih? Tapi lapar banget nih.
4: Iya, aku pernah dengar katanya makan karbo di malam hari bikin berat badan naik lebih cepat.
3: Serius? Tapi aku pernah baca, katanya itu cuma mitos. Yang penting sih kalorinya, bukan kapan makannya.
4: Oh gitu ya? Jadi gak masalah nih kalau makan karbo malam-malam, asal gak berlebihan.
3: Yes, bener banget. Kalau kalorinya lebih banyak dari yang kita bakar, pasti berat badan naik. Entah makannya siang atau malam.
4: Wah, ternyata itu cuma mitos ya. Jadi gak usah khawatir makan malam, asal tetap jaga porsinya ya.
3: Nasi goreng, I'm coming. Hai Sebaya Muda, salah satu mitos kesehatan yang sering kita dengar adalah

0: Pascal FM The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Ada kabar baik ya SB Muda dari dunia hukum kita nih. Nah Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
1: Number 2.
2: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah pas Yupi kepoin ya line up-nya, itu band-band lokal Malang yang bakal ngecover hits legendaris Oasis secara autentik. So buat kamu nih ya yang kangen vibes alternative rock, acara ini tuh bener-bener gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
1: Number 3.
2: Buat kamu nih SB Muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih. Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya promo-promonya, ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu emang juaranya.
0: So, keep your ears on 102.1 Karimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tuned on moviegoers.
4: Supaya mudah, Ines mau ngajakin kamu nostalgia balik ke zaman SD. Apalagi buat kamu yang hobi main sepak bola pas pulang sekolah. Yap, kamu wajib banget reunian sama momen-momen masa kecil kamu lewat film Garuda di Dadaku. Garuda di Dadaku dengan versi animasi. Nyangka gak kalian? Di spill dari kompas.com, film ini berhasil bikin shake shock shock. Soalnya nih ya, film ini digarap selama 3 tahun sama 300 animator di seluruh Indonesia loh sebaya muda, mulai dari Bali, Malang, Bogor, Jogja sampai Bandung. Salut sih sama direktornya yaitu Roni Gani yang berhasil ngutamain kualitas artistik dan relevansi visual dengan penonton Indonesia, kayak gambarin vibes kampung, terus kota sampai stadion lokal gitu. Wah, jadi makin gak sabar gak sih buat nobar sama orang yang tersayang.
3: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Your sound,
5: your music,
2: your radio.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Jadi dewasa itu ternyata gak sesederhana yang dulu kita bayangin kan sebagai muda. Dulu tuh pengen cepet-cepet besar rasanya. Sekarang malah sering kangen sama masa-masa tanpa banyak beban. Kalau Yupi kepoin ya, dari lagu Hindia banyak banget nih keresahan soal kerja, keluarga, ekspektasi, dan rasa takut gagal yang deket banget sama hidup anak muda sekarang. Nah, di Diary of Life, dewasa itu bukan berarti harus selalu kuat dan tahu arah. Bingung juga bagian dari tumbuh kan? Gak apa-apa kok kalau hari ini belum sampai. Yang penting kamu masih mau jalan. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM.
4: Yupi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
0: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
4: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
0: Hah, contohnya?
4: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
0: Oh, itu mah bahasa walikan bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam, terus kalau polisi jadi silup.
4: Walah, pantesan aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
0: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja
5: Kamus Bolak-balik
0: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
4: Kalimaya Baskara,
5: Jolali Oker.
6: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
7: Kamu semolak walik episode tacem alias macet.
8: Yup, kan yakin nak katini lewat kini?
0: Yakin, Nes. Emangnya kenapa sih?
8: Wong di kini ya, ini kini mesti tajam. Kebarengan wong mulai kerja ambil arek sekolah lo. Kini sih nganggur ya, gak entuk jalan, Pak.
0: Hah, tajam? Ancam maksudnya?
8: Tajam, Yup. Tajam.
0: Apaan sih itu?
8: Macet, ya Allah. Di kini kini mesti macet.
0: Oh, baru tahu aku. Lain kali, jangan lewat sini deh. Tajamnya gak ngotak.
8: Entahlah. Cuman ini untuk kataannya, Rek.
0: Hehehe.
6: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Ojrek alias Kerja.
1: Kan gak ladep ojrek habisnya mini lo, durung macet deh.
2: Enggak Nes, aku gak ngojek, aku bawa motor sendiri.
1: Hah, ngojek? Kok aku gak takon ngojek deh.
2: Ojrek yuk, kerja-kerja. Oh, aku kira ngojek, lagian sama sih.
1: Biasa ngalam.
2: Udah ah, aku mau ladep ojrek dulu.
1: Entahlah, yoyo kan wes nang ladep po.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Pengen semangat, tapi dompet tipis. Solusinya? Radio Aker. Dengerin Radio Kalimaya Baskara aja, gratis.

0: terkemuka di industri. Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
1: Halo Rara Ngalam, saya Arceli.
2: Halo, saya Arumu Nyinyu.
3: Halo Panco-Panco, aku Arunas.
4: Halo Panco-Panco Semarang, aku Selina Grace.
5: Halo, aku Karewa, saya Dandu Panjawi.
6: Hoi, Ding Sanak Ulun Seberataan, Ulun Eki.
7: Halo kamu semua, saya Jos.
8: Halo, saya Kinan.
9: Halo, aku Keiko.
10: Halo, Beta Casey.
11: Halo, saya Medra.
12: Halo, Beta Niki Becker.
13: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
14: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
15: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak wale episode Rudit alias tidur.
1: Pi, kamu gak ngantuk ah?
2: Ngantuk sih Nes, sebenarnya. Kenapa Nes?
1: Ngantuk lah aku, kudu Rudit, tapi gak kuat sumpah.
2: Rudit, itu jenis obat apa? Gimana Nes? Kamu mau konsumsi kayak gitu-gitu Nes?
1: Loh, tau dikira kata ngobat rek. Aku ingin ngantuk kak, kudu Rudit. Rudit itu tidur.
2: Walah, aku kira kayak jenis obat atau apa gitu. Berarti kalau ngantuk bilangnya aku mau Rudit gitu.
1: Yes, ngono lah pokoknya.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Supaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk it all, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: number 3.
1: PDKT tuh hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Luis Capaldi.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Ada kabar baik ya sebagai muda dari dunia hukum kita nih. Nah, Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So, ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
1: Number 2.
2: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah, pas Yupi kepoin ya, line up-nya itu band-band lokal Malang yang bakal nge-cover hits legendaris Oasis secara autentik. So, buat kamu nih ya yang kangen vibes alternative rock, acara ini tuh bener-bener gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
1: Number 3.
2: Buat kamu nih sebagai muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih. Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya, promo-promonya ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So, siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu emang juaranya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yo care, gercep kepoin, kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
4: Kamu semolak wale, episode orang maut alias moro tuwo.
5: Diva, aku katanya ketemu orang maut sore ini.
4: Orang maut? Itu nama zombie di game horror, Mbak Yu. Kok cringe banget?
5: Tutu, orang maut iku moro tuwo utawa mertua, walian ker.
4: Ya Allah, kirain kamu mau uji nyali.
5: Ya mirip sih, salamu titik, game over awakmu.
4: Oh, jadi harus sopan, senyum, dompet aman.
5: Bener, neng ada orang maut, kabeh kudu versi terbaik, wis pokoknya.
4: Siap, aku doakan ya, kon lulus tanpa remedi.
5: Kamu suara balik, bahasan itu balik, kayak ketemu orang maut tetap sopan ya, rek.
3: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
1: Birthday Starduit Kalimaya.

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air.
1: Lagi mau bahas masalah, dia malah diem seribu bahasa atau malah asik main game. Hati-hati ya sebagai muda, itu namanya stonewalling. Yupi Kepo ini dari Gottman Institute, ini tuh adalah salah satu tanda bahaya dalam satu hubungan. Mendiamkan pasangan itu bukan cara nyelesain masalah, tapi justru bentuk hukuman emosional. Kalau emang butuh waktu buat tenang, mending bilang, aku butuh waktu 30 menit ya buat tenangin diri dulu. Karena komunikasi itu jembatan. Kalau jembatannya diputus, masalahnya gak bakal pernah selesai. Kalau kamu bukan tipe orang yang suka disentuh, coba deh dikomunikasikan pelan-pelan. Cari jalan tengahnya, mungkin dengan gandengan tangan pas lagi jalan. Karena memahami bahasa cinta pasangan itu kunci biar hubungan kamu gak gampang goyah.
2: Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Hei Siri, wedang jahe panas satu dong.
1: Maaf, saya tidak bisa menemukan warung wedang jahe di dekat Anda.
0: Halah, mbok ya dibikinin, diseduhin gitu loh. Bukan nyari warung, teknologi kok males-malesan.
2: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi ya Jody.

0: number 2.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

0: kan?
1: Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Faresazi featuring Roni Parulian.

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat, udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air. Kamu lagi terjebak di hubungan yang lebih dari teman tapi nggak jadian-jadian. Selamat datang di dunia situationship. Fasenya itu emang manis banget sebagai muda. Tiap hari teleponan, jalan bareng, bahkan udah tahu rahasia masing-masing. Tapi pas ditanya, kita ini apa? Jawabannya selalu, jalanin aja dulu. Hubungan kayak gini tuh emang kayak naik treadmill ya sebagai muda. Capek larinya, tapi nggak pindah kemana-mana. Nyaman sih untuk sebagian orang ya, tapi gak ada kepastian untuk masa depan. Saran buat kamu nih sebaya muda, coba deh kamu berani buat minta kejelasan. Emang sih resikonya bisa jadi selesai gitu aja, daripada digantung selamanya dalam ketidakpastian. Ingat, waktu kamu itu terlalu berharga buat cadangan di hati yang belum siap untuk menetap. Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Perasaan baru gajian, kok udah kosong lagi aja nih dompet? Ya udah deh, terima nasib aja sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Cuman di Radio Kalimaya Baskara, bisa ngisi mood kamu lagi sampai full power tanpa harus takut hilang kayak gaji kamu.

0: Today Days Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Ada kabar baik ya sebagai muda dari dunia hukum kita nih. Nah, Yupi sempat ngintip ya dari berita DPR RI, akhirnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang di bulan April ini. Pas Yupi kepoin ya, poin-poin di antara undang-undang ini bakal lebih menjamin hak para PRT, mulai dari upah yang layak sampai jaminan sosial. So, ini adalah langkah yang besar ya buat keadilan sosial di Indonesia, dan kita harap pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar diawasi dengan ketat.
1: Number 2.
2: Pecinta musik Britpop di Malang bersiap ya buat nostalgia, karena Yupi sempat ngintip nih dari Java 1 bakal ada event Sound of Oasis tanggal 5 Mei nanti yang siap ngebawain lagu-lagu hits era 90-an. Nah, pas Yupi kepoin ya, line up-nya itu band-band lokal Malang yang bakal nge-cover hits legendaris Oasis secara autentik. So, buat kamu nih ya yang kangen vibes alternatif rock, acara ini tuh bener-bener gak boleh kelewat buat didatengin bareng sama teman-teman tongkrongan kamu atau orang-orang tersayang.
1: Number 3.
2: Buat kamu nih sebagai muda yang hobi diving atau berpetualangan alam, ada info seru nih. Karena Yupi sempat ngintip ya di Kompas Travel, pameran Deep and Extreme Indonesia 2026 baru aja berakhir di Jakarta dengan antusiasme yang luar biasa. Pas Yupi kepoin ya, promo-promonya ternyata banyak banget destinasi wisata bahari di Indonesia Timur yang lagi dipromosikan ke dunia internasional. So, siap-siap nabung deh, karena wisata bawah laut kita itu emang juaranya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. YOLO atau You Only Live Once sering bikin kita tergoda buat menghabiskan apa yang kita punya demi momen-momen seru yang sementara. Tapi gimana kalau semua itu justru bikin hidup kita jadi lebih sulit ke depannya? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda, krisis identitas itu datangnya nggak pakai aba-aba gitu ya. Lagi happy-happy aja, tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Sebenarnya aku ini siapa sih? Cocoknya jadi apa sih? Aku bener pantas nggak sih ada di sini? Rasanya kayak berdiri di depan cermin tapi bayangannya buram. Kamu tahu itu diri kamu sendiri tapi nggak yakin nih sama sosok yang kamu lihat. Dan jujur lih, itu emang bikin capek ya. Karena di satu sisi kamu pengen diterima, tapi di sisi lain kamu nggak mau kehilangan diri sendiri. Yang makin bikin berat, dunia sekarang penuh banget sama standar. Dari media sosial, pertemanan, bahkan keluarga. Semuanya kayak punya ekspektasi sendiri tentang siapa kita harusnya, gitu ya. Kamu lihat orang lain kelihatan keren, sukses, atau bahagia. Terus secara nggak sadar, kamu bandingin diri sendiri. Dan disitulah muncul rasa kita kurang, atau mungkin kita nggak belong. Padahal, kalau misalnya dipikir-pikir, semua orang juga lagi berproses loh ya. Bedanya, ada yang mungkin bisa nutupin struggle mereka dengan lebih rapi, ada yang kelihatan banget, tapi ya pada akhirnya semua orang punya fight-nya masing-masing gitu. Yang perlu diingat di sini, krisis identitas itu bukan tanda bahwasanya kita gagal atau lemah, tapi justru bagian normal dari perjalanan hidup sebagai muda. Emang sakit sih rasanya. Kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa tahu kapan ketemu cahaya. Tapi lewat fase ini kamu belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu hargai, dan siapa aja orang-orang yang beneran peduli sama kamu. Dan pelan-pelan sebagai muda, tanpa kamu sadari, potongan puzzle diri kamu tuh mulai nyatu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa lost, gak apa-apa. Itu artinya kamu lagi ada proses penting nih buat nemuin siapa kamu sebenarnya sebagai muda.

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bahagia, kata yang sederhana tapi rasanya sering banget kita salah artikan. Kita pikir bahagia itu ada di akhir perjalanan setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir bahagia itu harus besar dan megah. Tapi kenyataannya bahagia itu gimana sih? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

0: Gak semua orang ngerti seberapa sulitnya buat percaya lagi, terutama setelah dikecewain karena terlalu percaya sebelumnya. It hurts sometimes, kayak ada yang patah di dalam diri kita. So, buat kamu yang mau tips buat building the trust again, stay tuned on Good Vibes Only.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: look what you just made me do.
1: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada orang yang hadir dalam hidup kita seperti rumah, tempat kembali, tempat berlindung, tempat segala hal terasa nyaman. Tapi ada juga saat dimana kita sadar, sebaik apapun seseorang memperjuangkan kita, ada bagian dalam diri kita yang gak bisa mereka miliki. Bukan karena mereka kurang baik, bukan karena kita gak ingin mencoba, tapi ada sesuatu yang mengikat di masa lalu, sesuatu yang belum selesai. If I could, I'd freeze this moment, make it my home. You are all I want to know. Kalau kata Niki di lagu Anahim, mau sekuat apapun kita mencoba, bakal ada jalan yang gak bisa kita hafal, ada rute yang gak bisa kita tempuh, dan ada kisah yang gak bisa kita lanjutkan. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau bisa, sebelum semuanya benar-benar berakhir, bisakah kita berhenti sejenak dan menikmati momen ini sebelum waktu memaksa kita untuk pergi?

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jarak yang maknanya bukan sekadar kilometer. Dulu kita pikir jarak cuma soal angka di peta, soal tiket pesawat, atau jalanan yang memisahkan. Tapi nyatanya, jarak juga tumbuh di kepala. Dari percakapan yang makin jarang, dari perasaan yang makin samar. Kamu ada di duniamu sekarang, sibuk mengejar yang baru. Aku masih belajar menerima bahwa gak semua yang pernah dekat akan tetap tinggal. Kadang aku kepikiran di tengah malam yang sunyi, pernah gak sih kamu merasa kehilangan yang sama? Sama seperti apa yang aku rasa. Tapi kalau ada satu hal yang aku sadari, mungkin kita memang harus kehilangan sesuatu untuk benar-benar ngerti artinya memiliki. Jarak bukan sekedar kilometer. Kadang itu cara semesta ngajarin kita tentang arti dari sebuah merelakan.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slay Amuda.
4: Good morning, Slay Amuda. Good morning, Slay Amuda.
3: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Tune in. Feel alive.
5: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
6: Kamu pernah dapat telpon dari nomor yang gak dikenal terus curiga ini penipu gak ya? Tenang, aku bakal spill cara simpel dari Komdigi Republik Indonesia biar gak ketipu. Pertama, cek di laman aduanomor.id, masukin nomor mencurigakan, dan boom! Kamu bisa lihat apakah nomor itu pernah dilaporkan sebagai penipu atau tidak. Kedua, jangan panik kalau beneran mencurigakan, langsung blokir dan jangan kasih data pribadi kayak PIN atau OTP. Ingat, bank gak bakal minta info sensitif via telepon loh. Terakhir, jadi pahlawan anti penipu. Laporin nomor mencurigakan biar orang lain gak kena jebakan. Yuk jadi generasi cerdas dan aman di dunia digital. Tetap waspada ya, sebaik muda.

0: Liburan yuk, abis ini kan libur.
1: Seru tuh, kemana ya enaknya?
2: Kayaknya Korea seru ya, ke tempat drakor-drakor itu. Hehe.
3: Boy sadar, kayak ada duitnya aja.
4: Daripada bingung mau liburan kemana yang sesuai kantong, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Rasanya udah kayak dibawa keluar dari realita. No limits, just music.

0: Sebaya Muda, ini dia juara internasional hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia, kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau di Bikini Bottom ada yang namanya Mr. Crab, kalau di Kalimaya Baskara FM yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: number 3.
1: PDKT itu hal yang paling gampang banget, tapi yang paling susah ketika kamu ngejalanin dan kamu gak bosen sama pacar kamu. Stay Love, Luis Capaldi. It's a perfect crime with an alibi and I try.

0: Aku mau ini. Ini juga deh. Enggak deh, kelihatannya yang merah. Menurut kamu gimana?
1: Yes, girl. Kelihatan berani banget, by the way. Kamu mau belanja itu semua?
0: Cuman dimasukin ke keranjang kuning dulu sih.
1: Anti PHP station on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Tugas buat besok tuh apa ya?
4: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
5: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
4: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
6: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.
7: 102.1 your friendly hit station.
8: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo sebaya muda. Good morning. Dan selamat hari Senin, tapi Senin kali ini ada yang spesial sebaya muda. Soalnya aku gak sendirian, tapi hari ini aku ditemenin sama...
9: Hai hai, ditemenin sama aku Cia nih sebaya muda.
8: So, pagi hari ini aku sama...
9: Cia.
8: Kita berdua bakal nemenin kamu di program apa nih Ci?
9: Di morning breakfast dong tentunya.
8: Sampai jam berapa?
9: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
8: Dan buat kamu yang pengen gabungan, boleh banget gabungan. Emang kalau gabungan di mana sih Ci mau request lagu?
9: Ada dong di 082.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Yo yo yo, semuanya muda, kicau mania. Apaan sih? Pagi-pagi kicau mania. Kamu tahu enggak sih, Ci? Kicau mania, Ci. Yang lagi rame itu loh.
2: Tahu dong, itu kan yang jogetnya asik banget itu kan.
1: Iya, yang gambarnya kucing itu.
2: Yes, hari Minggu kemarin tuh fun fact ya, Kak.
1: Kenapa tuh?
2: Ada di area Sumber Pekar di
1: Sumber Sekar
2: di Dau, jadi ajang perebutan piala di Disparbud Kabupaten Malang. Jadi,
1: apaan tuh?
2: Acara ini tuh kayak grand opening Gantangan Wijaya Kusuma. Yang dateng tuh bukan cuma ratusan kicau mania, tapi mereka tuh sampai madetin lokasi banget, Kak.
1: Oh, jadi maksud kamu di hari Minggu kemarin di rest area Sumber Sekar Kecamatan Dau itu lagi ada acara nih, lomba burung kicau sebaya muda. Dan nih namanya nih adalah kicau mania. Lucu banget ya, karena emang lagi serame itu kicau mania nih sebaya muda. By the way, ini buat lombanya itu berarti cuma di Malang-Malang aja atau di luar Malang nih, Ci?
2: Yes. Walaupun tempatnya tuh ada di Dau ya sebaya muda, ternyata tuh banyak banget kicau mania dari luar area Jawa Timur. Bahkan ada yang sampai dari Bekasi dan sampai dari luar provinsi Jawa gitu.
1: Oke, bahkan jadi gak cuman ada di Malang aja ya pesertanya. Sampai luar Malang juga ada. By the way, apa aja sih kategorinya nih buat yang suka burung lombanya?
2: Nih, di sini tuh ada kayak kelas-kelasnya gitu sih. Ada kelas disparbut, kelas camat, kelas kade, sampai kelas dewater. Jenis burungnya tuh juga macem-macem. Jadi kayak tergantung kicau mania nih punya burung apa dan kesukaannya apa gitu. Ada anis merah, cucak hijau, cendet, kacer, dan gitu-gitu deh.
1: Oke, jadi kayak banyak banget ya. By the way nih sebaya muda ya, buat harga tiketnya tuh ada di Rp250.000 dan hadiahnya gak kaleng-kaleng, ada di 2,3 juta. Tapi kamu pernah gak sih nonton acara kicau mania kayak gitu?
2: Duh, belum pernah sih. Tapi kalau sebaya muda sendiri kira-kira tertarik gak sama kicau mania ini?

gini jadi generasi nolep. Ya elah, gak banget deh. Buruan, dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara.

0: perfect day with Kalimaya Baskara.
1: Morning, morning people. Pagi-pagi kayak gini ya, emang paling enak itu ngopi gak sih sebaya muda? Start your day with a cup of coffee, bakal ngebooster mood kamu. By the way, nih ngomongin kopi-kopian, aku baru aja dibikinin kopi sama antaranews.com. Emang dibikinin kopi apa tuh? Jadi aku bakal nge-spill kamu kalau pemerintah Kabupaten Sidoarjo gitu kan lagi narok perhatian serius banget buat ngedorong potensi desa gitu kan, yang ada di acara kegiatan namanya kopi laborasi. Biasanya kan kopi dikalibrasi. Nah, ama nih Sidoarjo dijadiin kopi laborasi. Jadi kalau ngomongin kopi laborasi ini, by the way adalah kegiatan program buat bergerak bareng dan juga aspirasi digali di masyarakat desa di dalam suasana santai sambil minum kopi. Jadi definisi ngopi pagi-pagi dapat ilmu baru gitu kan, terus juga dapat solusi gimana caranya memajukan desa wisata. FYI, program itu diselenggarain sama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Sidoarjo kerjasama sama Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan juga ada Forum Wartawan Sidoarjo. By the way, buat kegiatan pertama dari program ini tuh ada di Desa Kelopo 10 di Kecamatan Sukodono Sidoarjo di hari Rabu tanggal 22 April kemarin. Di sini tuh kurang lebih dihadirin sama 100 orang yang lagi nikmatin seduhan kopi gitu kan, sambil ngebuka suara gitu dengan harapan-harapan mereka. Ya pastinya ngerubah potensi lokal jadi bekal kemajuan desa. Jadi buat hari kemarin di tanggal 22 April nih, tema acaranya adalah Narasi Desa Ekspos Potensi Lewat Cerita dan Karya. Jadi di sini pemuda dari macam-macam desa dan wilayah di Kabupaten Sidoarjo gitu kan, itu gantian buat nyampein aspirasinya apa aja. So nih sebaya muda, kalau pagi-pagi gini ya, kamu tuh tim yang kopinya kopi hitam atau tim yang kopi coklat?
2: Ayo ngaku, siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: music selected by you just for your workplace.
1: Do you mind if I try it?
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 101 here from the Hit Station.
2: Sebagai muda, kamu tuh pernah gak sih nungguin chat doi sampai lama banget? Ya, ini emang sering banget terjadi, gak di sama doi kayak mau nungguin transum juga kayak gitu tuh. Nah, ini katanya ada kabar-kabar yang bikin perjalanan kamu mungkin bakal bisa lebih predictable daripada chat doi sih.
3: Apa tuh emangnya? Emang kenapa sih harus nungguin chat doi gitu kan? Tapi by the way, kenapa nih? What happened dengan predictable jadwal dari Trans Jatim sebagai muda? Jadi nih kalau aku dispil sama Surya Malang ya, Dinas Perhubungan Kota Malang tuh lagi nyiapin yang namanya tataan ulang buat angkot. Nah, kamu tahu enggak sih kalau tapi kamu pernah naik angkot enggak?
2: Pernah dong, aku dulu waktu SD bahkan masih PP sekolah tuh masih naik angkot.
3: Oke, terakhir kali naik angkot kapan nih, Ji?
2: Kayaknya SD itu udah terakhir sih.
3: SD udah terakhir ya.
2: Menyerang gitu ya.
3: Betul, aku sih juga terakhir SD ya sebaya muda, karena SMP SMA tuh udah kenal yang namanya antar jemput. Jadi, emang kenapa sama si angkot-angkot ini, Ci?
2: Nah, katanya di Sub Kota Malang tuh lagi nyiapin trayek baru khusus buat angkot yang bakal jadi feeder alias pengumpan gitu ke Trans Jatim gitu ya.
3: Oh, jadi buat kamu yang belum tahu nih, sebenarnya udah bahasa bayinya feeder tuh kayak misalnya nih kamu turun dari Terminal Arjosari. Iya, misalnya trayeknya ada di Terminal Landung Sari gitu kan. Nah, terus kamu kalau misalnya lagi pusing mikir ojol atau lagi antri gitu, kamu bisa naik angkot. Jadi angkot ini juga bakal jadi transportasi lainnya buat ngebantu kamu konekin aktivitas harian kamu. Bahkan kalau katanya kepala di Sub Kota Malang nih, Pak Wijaya Saleh Putra bilang kalau pembaruan trayek ini emang jadi kebutuhan mendesak banget ya, terutama rute angkot yang sekarang sih katanya udah gak relevan lagi karena ada beberapa rute angkot yang jarang. Kamu tau gak sih angkot-angkot yang jarang tuh apa?
2: Apa tuh, Kak?
3: Yang rutenya jarang.
2: Aduh, aku udah gak tahu lagi.
3: Kalau zaman aku dulu tuh ada TST tuh jarang banget. Terus abis bener. Itu, apalagi ya, pokoknya yang dia itu emang basically-nya susah banget nyari angkotnya lewat. Nah, coba nih sebaya muda buat kamu yang ingat gitu kan, apa aja rute angkot yang udah gak ada? Coba kasih tahu aku di 0822 622 3021.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub Sebaya Muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 1.1 Good Song Best Station.
2: Baya Muda masih barengan sama Hitsmaker Diva. Anyways ya, kali ini aku bakal update lalu lalang. Kali ini aku ada di Jalan Patimura. Jadi kalau kamu dari arah Gatot Subroto terus menuju ke Panglima Sudirman, mau menuju ke daerah SKI, atau kamu belok kiri mau menuju ke daerah Trunojoyo, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id pagi hari ini lagi terpantau ramai lancar. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN, don't forget to riding safely.

0: Kalibaya Baskara.
1: Morning, morning, sebaya muda pagi-pagi gini tuh emang enaknya sarapan ngopi gitu kan. Tapi kayak feeling sarapan ayam enak kali nih sebaya muda. Ngomongin soal ayam ya kan, itu kan didapat dari peternak. Nah, ngomongin soal peternak nih, kali ini aku sama Antara News baru aja masuk ke kandangnya ternak nih sebaya muda. Tenang, kita gak akan, aku sama Antara News gak akan makan ternak warga gitu kan. Tapi kali ini aku sama Antara News barengan sama Bu Kofifa ya, selaku Gubernur Jawa Timur, itu ngedorong peternak di Jatim buat ningkatin kualitas ternak buat menuhin kebutuhan daging di pasar global. By the way, ini tuh waktu Bu Kofifa itu ninjau peternakan Berkah Wafa Farm yang ada di Kabupaten Mojokerto. Terus Bu Kofifa juga bilang ya, beberapa hari lalu saya tuh ketemu sama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Beliau tuh bilang negaranya tuh banyak impor daging dari Brazil dan Aussie. Jadi saya bilang dong, Jatim tuh siap loh buat supply daging kambing, domba, dan sapi. Jadi di keterangan pers yang didapat ya di hari Minggu kemarin, Bu Kofifa tuh optimis banget gitu kan sama peluang pasar global yang bisa diambil sama peternakan di Jatim. Jadi termasuk buat menuhin kebutuhan daging di Arab Saudi. Karena kan kalau kita tahu ya, di Arab Saudi tuh emang makan daging tuh kayak lebih-lebih daripada kita nih sebaya muda. Terus juga ditambahin sama Bu Kofifa, kalau Duta Besar Arab Saudi buat Indonesia, yang itu bilang kalau setelah musim haji ini bakal ke Jawa Timur dan bakal berkunjung ke beberapa rumah potong hewan. Jadi that's why Bu Kofifa tuh sangat amat optimisme banget kalau peternak di Jatim itu bisa go internasional. Ngomongin nih sebaya muda soal peternak ya, kamu pernah gak sih kepikiran buat jadi peternak, entah itu peternak ayam kah, lele kah, atau yang lain-lain? Coba dong kasih tahu aku di 0822 622 3021.

Kini jadi generasi no lab. Ya elah, gak banget deh. Buruan, dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Sebagai muda dulu waktu kita masih sekolah tuh pernah gak sih ikut lomba dan rasanya tuh deg-degan banget. Kayak mau masuk arena Hunger Games gitu deh tapi versi SD.
2: Lah apa tuh? Emang apa tuh?
1: Ya berbagai macam lomba lah. Biasanya kalau aku dulu tuh pernah lomba
2: Apa kamu pernah ikut lomba? Apa pernah ikut lomba lari-lari gak sih?
1: Pernah dong, aku dulu pernah lomba lari, pernah lomba pidato, pernah. Emang aku tuh rada ambis waktu
2: anak
1: kecil.
2: Anak ambis ya, tapi kalau ngomongin soal lomba-lomba nih, lomba lari kamu berarti kamu jago kan? Kamu pernah gak sih ngebayangin kamu lari sambil dikejar sama lahar dingin gitu?
1: Oh my God, tapi itu serem sih kak.
2: Tapi serem ya?
1: Serem.
2: Nah
1: sih,
2: ngomongin soal lari lomba sambil dikejar lahar dingin nih sebaya muda. Kali ini datang info dari Gunung Semeru. Kamu ingat kan beberapa waktu lalu aku tuh ngebawain berita Gunung Semeru tuh sempat erupsi di ketinggian 700 meter. Dan kali ini ya Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang tuh ada erupsi berapa ini? Berapa meter di atas permukaan laut nih Ci?
1: Kalau aku dengar-dengar dari Kompas sih kak ya, itu letusannya tembus 900 meter di atas puncak sih kak.
2: Wow.
1: Atau itu tuh sekitar kayak 4000 meter di atas permukaan laut.
2: Wah, jadi kayak lebih naik daripada yang sebelumnya.
1: Oh,
2: ya Ci.
1: Jadi buat warga-warga Malang dan sekitar Lumajang tuh kudu bener-bener harus hati-hati banget. Karena abu vulkaniknya itu bisa sampai tebel banget dan arahnya tuh ke barat gitu kak.
2: Mana? Tahu gak arah barat sama barat daya kemana? Jujur aku gak tahu nih sebaya muda. Kamu bisa gak sih kayak ngebaca kompas gitu Ci?
1: Kalau aku sih dari HP sekarang udah bisa.
2: Oh,
1: ya.
2: Zamannya okay.
1: Serba teknologi.
2: Serba gitu teknologi ya. Jadi buat kamu nih sebaya mudi mungkin yang tahu ya arah barat daya dari Gunung Semeru kemana, boleh kasih tahu kita di 0822-622-0021. By the way, kalau ngomongin soal erupsi ini ya juga kerekam di seismograf. Jadi amplitudonya tuh ada di maksimum 22 mm, durasinya di 111 detik. Ini kalau kata salah satu petugas yang ada di Gunung Semeru nih. Jadi buat Gunung Semeru sendiri nih, kalau kamu tahu nih Ci, dia tuh erupsinya tuh ada 18 kali dalam 6 jam.
1: Oh my God, itu benar-benar. Jadi kita sebagai warga Malang kudu benar-benar harus berhati-hati ya, sebagai muda tetap waspada.
2: Betul
1: gitu.
2: Banget. Jadi jangan terlalu dekat-dekat buat kamu yang mau hiking atau warga yang beraktivitas ya. Kalau misalnya petugasnya udah bilang dilarang aktivitas di radius berapa kilometer, udah diturutin aja nih sebagai muda.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: bingung bedain hoax atau fakta yang lagi viral di mana-mana? Yuk main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Morning Breakfast. Stay tuned.
1: Selamat your day, Kalimaya Baskara.
2: Yo yo yo semuanya muda, 102,1. Nah, kalau ngomongin soal ambis-ambis ya, tadi kan Shia bilang